Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke teman Pro 2, masih di 14,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di Spada kali ini ya teman Pro 2, di part yang kedua dari jam 7 sampai ke jam 8 hari ini. Dan teman Pro 2, kali ini kita akan bahas sebuah pariwisata Indonesia 2007 siap jadi mesin untuk pertumbuhan ekonomi ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita mendengar kata pariwisata ya, mungkin yang langsung terbayang ini adalah pantai, gunung, kuliner, atau mungkin tempat-tempat estetik yang sering muncul di media sosial. Tapi ternyata teman Pro 2, pariwisata itu punya peran yang jauh lebih daripada sekedar tempat untuk healing atau mungkin liburan buat kalian teman Pro 2. Jadi ya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menegaskan bahwasanya pembangunan pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan akan tetap menjadi prioritas hingga tahun 2027 nih. Tujuan ini bukan hanya mendatangkan wisatawan tetapi juga memperkuat perekonomian nasional nih teman Pro 2. Ini artinya apa? Jadi artinya ini ketika sebuah destinasi wisata berkembang ya, ini bukan hanya pengelola tempat wisatanya aja yang mendapatkan manfaat. Pedagang makanan, pengrajin lokal, pengelola homestay, pelaku UMKM, hingga kayak pekerja transportasi pun juga ikut merasakan dampaknya gitu teman Pro 2. Makanya pembangunan pariwisata ini nggak lagi kayak sekedar membangun tempat wisata yang ramai pengunjung, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat sekitar. Jadi teman Pro 2 ya, setiap kali kita berwisata di dalam negeri, ini sebenarnya kita itu juga ikut membantu menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Nah, kalau tadi kita bicara soal pentingnya sektor ekonomi, sektor pariwisata bagi ekonomi, selain ini kita bakal bahas target besar yang sudah disiapkan pemerintah untuk tahun 2027. Angkanya cukup ambisius loh teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Prodo untuk di pagi hari ini ya teman-teman. Jadi pemerintah ini ternyata punya target yang cukup besar ya untuk sektor pariwisata pada tahun 2027 nanti. Dan salah satu fokus utamanya adalah menyelesaikan pengembangan 10 destinasi prioritas serta membangun 3 destinasi regeneratif yang mengedepankan konsep berkelanjutan nih teman-teman. Jadi selain itu ya, kayak pemerintah ini juga menargetkan nih kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia atau wisatawan mancanegara ya, ini mencapai 19,1 juta kunjungan. Dan tentunya jumlah ini juga meningkat sekitar 8,5 hingga 10% nih teman Pro 2. Jadi ini cukup banyak teman Pro 2 ya. 8,5 hingga 10% dibandingkan periode sebelumnya. Nah, tidak hanya wisatawan asing, wisatawan Nusantara juga menjadi perhatian teman Pro 2. Tentu target perjalanan wisatawan domestik pada tahun 2027 ini diperkirakan mencapai hingga 1,28 miliar perjalanan. Bayangin aja teman Pro 2 ya, kalau misalnya masyarakat Indonesia semakin aktif berwisata di dalam negeri, waduh, ini maka daerah-daerah wisata ini akan semakin hidup gitu loh. Hotel terisi, restoran ramai, pelaku usaha lokal berkembang, dan juga peluang kerja semakin terbuka teman Pro 2. Nah, tentunya pemerintah juga menargetkan sektor akomodasi, makanan, dan juga minuman ini dapat tumbuh hingga lebih dari 8% teman Pro 2. Dan ini juga cukup menunjukkan ya bahwasanya industri pariwisata ini memiliki efek berantai yang sangat besar terhadap berbagai sektor lainnya. Dan dengan kata lain teman Pro 2, peristiwa ini atau pariwisata ini bukan hanya soal destinasi aja.

aja atau destinasi yang indah aja, tetapi juga tentang bagaimana sebuah daerah bisa berkembang secara ekonomi. Lalu bagaimana sih cara pemerintah mencapai target yang cukup besar tersebut? Setelah ini kita akan bahas sama Pro 2 strateginya yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang lebih maju. Jangan kemana-mana tentunya, terus di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malam Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Au Kudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi.
2: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
3: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
4: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
5: Pemirsa, seorang remaja di Siak Ria tewas
6: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
7: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
8: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
7: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
8: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat. Semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi, gitu kan? Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya, ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik. Gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya, begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau, begitu.
7: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
8: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya, bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
7: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
8: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi, begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu, begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain, begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu, begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri, begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar, begitu. Tutupan hutan, terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan, begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
7: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
9: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
7: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
10: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
7: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, Tempat Produk masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tempat Produk 2. Jadi masih tentang pariwisata ya Tempat Produk 2 ya. Untuk mencapai berbagai target tersebut, pemerintah tentunya tidak hanya mengandalkan promosi wisata semata. Ada beberapa sejumlah strategi yang udah disiapin nih Tempat Produk 2. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata. Karena memang seindah apapun destinasi wisatanya, kalau misalnya pelayanannya tetap menjadi faktor utama yang menentukan pengalaman wisatawan. Nah, yang kedua ini adalah memperkuat pemasaran dan juga promosi destinasi wisata Indonesia. Tentunya di era digital sekarang ya teman-teman, kita tahu bahasanya promosi melalui media sosial, platform digital dan juga berbagai event ini menjadi sangat penting banget untuk menarik perhatian wisatawan. Dan yang ketiga ini kita harus menjaga ya teman-teman Pro2, menjaga pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya pembangunan wisata ini harus tetap menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan juga, budaya lokal juga, keseimbangan sosial masyarakat sekitar apalagi. Dan pemerintah juga terus mendorong tentunya penyelenggaraan atraksi dan juga event berkualitas yang mampu menarik wisatawan datang ke daerah. Menariknya lagi Tempat Produk 2, konsep rantai pasok yang inklusif ini juga menjadi perhatian yang cukup diperhatikan Tempat Produk 2 ya. Dengan konsep ini tentu masyarakat juga diharapkan bisa lebih banyak dilibatkan, lebih banyak terlibat juga dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Jadi manfaat pariwisata ini tidak hanya dinikmati investor atau pelaku usaha besar aja Tempat Produk 2, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata. Dan Tempat Produk 2, jika target pariwisata tahun 2027 ya berhasil dicapai ya Tempat Produk 2, maka peluang yang tercipta ini akan sangat besar banget, terutama bagi generasi muda nih. Jadi pemerintah itu juga udah memproyeksikan sektor pariwisata mampu menyerap sekitar 27,33 juta tenaga kerja. Dan ini juga berarti akan ada banyak peluang karir yang terbuka di berbagai bidang pastinya. Bukan hanya sebagai pemandu wisata aja Tempat Produk 2 atau mungkin pekerja hotel, anak muda ini juga bisa loh terlibat sebagai konten kreator, fotografer, videografer, event organizer, pelaku UMKM, bisa pengembang aplikasi wisata, hingga entrepreneur di bidang ekonomi kreatif. Selain itu Tempat Produk 2, target devisa pariwisata juga diproyeksikan mencapai 28,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini juga menunjukkan betapa besarnya potensi sektor pariwisata bagi Indonesia. Bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan budaya dan juga alam seperti di Sumatera Barat, peluang ini tentu sangat besar dan juga banyak untuk dimanfaatkan Tempat Produk 2. Karena memang pada akhirnya pariwisata yang berkualitas bukan hanya menghadirkan wisatawan, tetapi juga membuka kesempatan, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Tempat Produk 2, masa depan pariwisata Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kita semua juga bisa nih berkontribusi dengan mencintai, menjaga dan juga mempromosikan keindahan negeri sendiri. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada untuk di part yang kedua. Selain ini kita akan bergabung di Spada di part yang ketiga Tempat Produk 2 dari jam 8 sampai ke jam 9. Tentunya jangan kemana-mana, terus stay tune di 10.8 Produk 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Sepakada Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan di jam terakhir ini teman Pro 2 di Sepada kali ini, atau selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini edisi 18 Juni 2006 ya, dari jam 8 sampai ke jam 9. Aku bakal bahas teman Pro 2 keseruan Piala Dunia 2026 nih. Jadi siapa sih yang menyangka tim kuat seperti Portugal ini harus puas berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo. Jadi pertandingan grup K ini yang berlangsung dini hari tadi berakhir dengan skor satu sama nih teman Bro 2. Padahal ya, banyak yang memprediksi Portugal ini bakal menang mudah ya. Apalagi mereka diperkuat sederet pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitena, kemudian hingga Joao Neves. Namun kenyataannya berbeda teman Bro 2 ya. Jadi Kongo ini tampil disiplin dan juga berani memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Dan tentunya Portugal juga memang menguasai bola lebih banyak ya. Tetapi didominasi ternyata tidak cukup nih untuk mengamankan 3 poin. Hasil ini juga menjadi pengingat teman Pro 2 bahwa Piala Dunia itu tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Dan tentunya tim yang di atas kertas pun lebih kuat belum tentu bisa menang dengan mudah gitu. Nah teman Pro 2, hasil imbang ini juga menghadirkan satu momen yang ramai diperbincangkan, yaitu momen tersebut itu melibatkan Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes. Nanti kita bahas setelah ini teman Pro 2, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada salah satu peluang emas nih yang bisa bikin banyak pendukung Portugal mengelus dada sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Terus stay tune di 94,82 FM, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id.

0: Saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Spada ya, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih tentang pertandingan, membahas tentang pertandingan Piala Dunia teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Jadi teman Pro 2, salah satu momen paling menarik ya dalam pertandingan Portugal melawan Kongo terjadi pada babak kedua. Yaitu saat itu Francisco Conceição ini mengirimkan umpan silang yang sangat matang ke depan gawang lawan nih. Jadi bola ini mengarah tepat di Cristiano Ronaldo yang berada dalam posisi ideal untuk mencetak gol. Namun di luar dugaan teman Pro 2, tendangan Ronaldo ini justru melebar dari sasaran nih. Tentunya peluang emas itu juga yang seharusnya bisa membawa Portugal unggul kembali akhirnya terbuang begitu saja. Nah, yang menariknya teman Pro 2 ya, kamera televisi ini langsung menyorot nih reaksi dari

Bruno Fernandes. Tentu ekspresi gelandang Manchester United itu tampak menunjukkan rasa kecewa tentunya. Banyak pengamat pengamat bola ini menilai jika bola mengarah ke Fernandes yang berada di belakang Ronaldo, ini peluang gol mungkin akan lebih besar lagi. Tentu ini juga hanya asumsi ya teman berdua, tetapi momen tersebut langsung menjadi bahan perbincangan para pecinta sepak bola teman berdua. Dan tentunya bagi pemain sekaliber Ronaldo gitu loh, kegagalan seperti ini memang jarang terjadi, namun sepak bola selalu penuh kejutan. Bahkan teman berdua ya, pemain terbaik dunia pun bisa aja kayak melewatkan peluang yang terlihat mudah gitu. Nah, ternyata masalah Portugal ini bukan hanya soal satu peluang yang gagal menjadi gol teman berdua. Ada persoalan yang lebih besar lagi yang terlihat sepanjang pertandingan. Kita bahas nanti di segmen ketiga teman-teman ya. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Mau
5: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
6: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan teman-teman, kalau kita misalnya lihat ya di statistik pertandingan ya, ada fakta yang cukup mengejutkan nih, Teman Pro 2.

Ya itu Mam Brodo, jika kita melihat ya, ternyata Portugal ini ternyata kalah dalam jumlah tembakan tepat sasaran dibandingkan Republik Demokratik Kongo nih. Jadi Portugal ini mencatat 7 tembakan ke arah gawang, sementara Kongo ini justru mampu menghasilkan 8 tembakan tepat sasaran. Tentunya data ini menunjukkan bahwa Portugal ini memang mendominasi permainan ya, tetapi kurang efektif saat memasuki area pertahanan lawan. Jadi Bruno Fernandes ini yang biasanya menjadi motor kreativitas tim ini juga belum tampil maksimal gitu. Jadi sepanjang pertandingan ia hanya menciptakan satu peluang berbahaya aja. Padahal di lini tengah sama Prodo ada dukungan dari pemain-pemain berkualitas seperti Vitinha, João Neves, dan tentunya kombinasi yang biasanya berjalan lancar kali ini belum mampu menghasilkan banyak ancaman nih teman Prodo. Dan begitu juga kerjasama antara Fernandes dan juga Ronaldo, keduanya ini beberapa kali mencoba membangun serangan ya, tetapi koneksi yang biasanya menjadi kekuatan Portugal belum terlihat optimal. Nah, tentunya kalau kondisi ini terus berlanjut, Portugal ini tentu akan kesulitan untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya yang mungkin lebih kuat sama Pro 2 ya, ya nggak sih? Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan Portugal agar bisa bangkit dan juga memastikan tiket ke babak berikutnya? Kita bakal bahas di segmen terakhir, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul

0: air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi, Cut?
6: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
7: Pedagang di lampu merah?
6: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
7: Jawabannya apa, Cut?
6: Jawabannya itu tukang gas.
7: Alasannya?
6: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
5: Intermezzo. Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan kita hampir jam 9 nih, teman Prodo. Kita lanjut lagi ya tentang Spada kali ini. Jadi meskipun hasil imbang ya cukup mengecewakan, peluang Portugal ini untuk lolos ke fase berikutnya itu masih sangat terbuka lebar. Tentunya tim asuhan dari Roberto Martinez ini masih memiliki 2 pertandingan tersisa di grup K ya. Namun ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan nih, teman-teman. Jadi yang pertama tentu efektivitas penyelesaian akhir ya. Jadi peluang yang udah tercipta ini harus bisa dikonversi menjadi gol. Jadi di turnamen besar seperti Piala Dunia ini, satu pilihan itu bisa menjadi pembeda antara kemenangan atau kegagalan. Nah yang kedua adalah peningkatan chemistry antar pemain ini di lini serang apalagi. Jadi Ronaldo, Bruno Fernandes dan juga para pemain muda Portugal ini perlu menemukan nih ritme permainan yang terbaik mereka. Nah yang ketiga ini adalah menjaga fokus ya, karena memang hasil imbang melawan tim yang tidak diunggulkan ini bisa menjadi pengingat nih, juga bisa jadi peringatan bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Dan menariknya untuk ditunggu, teman Pro 2, apakah Portugal ini mampu bangkit pada laga berikutnya atau justru kembali mendapat tekanan dari lawan-lawan di grup K. Nah, aku mau ingin tahu banget nih, teman Pro 2 ya, menurut kalian apakah Portugal masih layak disebut sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026 atau mereka masih harus membuktikan kualitasnya? Ya, kalau aku sih harapannya menang, teman Pro 2, karena memang Portugal ini ya tim favorit aku gitu loh di Piala Dunia ini. Dan itu dia, teman Pro 2, pembahasan kita di Spada kali ini. Dan tentunya informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Spada. Dan thank you udah nemenin aku selama 3 jam, teman Pro 2 ya, di Spada kali ini. Dan selain ini bakal ada Triple Nose yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 10. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah berada dalam acara Triple Noise untuk edisi hari ini 18 Juni 2026. Dan teman Pro 2 kita bareng-bareng ya untuk tema hari ini, kita bareng-bareng diskusi teman Pro 2, bareng-bareng apa ya? Pokoknya seru-seruan juga nih. Kita enggak bakal setegang itu banget. Jadi kayak kita bakal having fun di sini teman Pro 2 ya, tentang bahaya judi online dan juga kita harus mengenalinya nih sebelum terlambat ya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, thank you udah masih stay di Pro 2 RRI di Bukit Tinggi dan welcome di Triple Noise untuk di hari ini teman-teman. Jadi di mana Triple Noise ini tempatnya ngobrol santai tapi tetap penuh insight untuk di pagi hari ini. Nah, belakangan ini istilah judi online ini makin sering muncul di media sosial ya teman Pro 2. Mulai dari grup percakapan bahkan lingkungan sekitar kita. Banyak yang awalnya ini kayak coba-coba karena penasaran, tertarik bonus dan juga sampai yang tergiur kemenangan instan. Nah, masalahnya teman Pro 2, judi online ini bukan sekedar permainan biasa nih. Apalagi di Indonesia sendiri, ini jumlah pemainnya gitu mencapai jutaan orang dan perputaran uangnya ini sangat besar sekali teman Pro 2. Yang bikin khawatirnya ya, ini banyak orang yang tidak sadar kalau misalnya kebiasaan ini bisa berkembang menjadi kecanduan nih. Nah, awalnya mungkin hanya memasang taruhan kecil, tapi lama-lama ini mungkin kayak muncul keinginan untuk terus bermain demi mengejar kemenangan atau menutupi kekalahan sebelumnya. Padahal kenyataannya teman Pro 2, semakin lama seseorang terjebak, itu semakin besar resiko yang harus ditanggung ya. Bukan cuma soal uang aja, tetapi juga kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan masa depan kita. Tentunya di Triple Noise kali ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol soal tanda-tanda kecanduan judi online dan juga bagaimana sih cara menghindarinya. Nah, nanti setelah ini kalau kita bakal bahas sama Pro 2. Nah, sebelum itu kalau kita ngomong nih bagaimana seseorang bisa terjebak judi online, setelah ini kita bakal bahas dampaknya yang sering kita lihat tanpa kita sadari. Tetap di Triple Noise di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Prodo masih di 104,8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Prodo. Kita masih di Triple Noise untuk di pagi hari ini ya teman-teman. Dan masih dengan pembahasan kita yaitu tentang judol atau judi online. Dan Teman Prodo, banyak nih orang yang mengira dampak judi online ini cuma kayak kehilangan uang, padahal efeknya jauh lebih dari itu Teman Prodo. Jadi ketika seseorang nih udah mengalami kekalahan ya, kemudian biasanya muncul seperti stres, cemas, dan juga rasa frustasi. Bahkan dalam beberapa kasus ya, tekanan mental ini bisa berkembang menjadi depresi Teman Pro 2. Nah, gak hanya itu Teman Pro 2 ya, kondisi psikologis ini juga bisa terganggu loh, juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik loh. Makanya misalnya nih teman-teman Pro 2 ya, susah tidur, mudah lelah, sulit fokus, hingga gangguan pola makan. Jadi hubungannya dengan keluarga, kemudian dengan teman, ini juga sering menjadi korban nih, karena terlalu fokus mikirin bermainannya tadi, permainan judol tadi. Dan seseorang ini bisa mulai mengabaikan tanggung jawabnya di rumah, di sekolah, dan juga di tempat kerja. Nah, yang lebih mengkhawatirkan Teman Pro 2 ya, sebagian orang ini akhirnya nekat nih minjam uang, berutang demi terus bermain. Padahal solusi yang dicari itu justru membuat masalah semakin besar. Karena itu Teman Pro 2 penting banget untuk memahami bahwa judi online bukan jalan pintas mencari keuntungan, melainkan aktivitas yang berisiko tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan. Nah, Teman Pro 2, lalu kayak apa sih, gimana sih cara mengetahui kalau misalnya seseorang itu udah mulai kecanduan judi online? Nanti kita bakal tuntas bersama-sama Teman Pro 2. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada nih beberapa tanda yang perlu diwaspadai jika seseorang mulai kecanduan judi online nih. Yang pertama, kamu selalu ingin kayak meningkatkan jumlah taruhan. Jadi ketika nominal kecil itu udah nggak memberi sensasi lagi gitu. Jadi mereka ini mulai mempertaruhkan uang lebih banyak lagi. Nah yang kedua nih, sulit berhenti meskipun udah kalah berkali-kali ya. Jadi mereka ini terus bermain dengan harapan kayak masih ada harapan bisa mengembalikan keadaan gitu. Kayak masih ada harapan besar gitu, padahal enggak sama Pro 2. Nah yang ketiga ini mulai mengabaikan kewajiban. Nah tugas sekolah terbengkalai, pekerjaan terganggu, bahkan waktu bersama keluarga juga semakin berkurang teman Pro 2. Yang keempat, ini biasanya menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan penting, misalnya ya untuk uang makan, tabungan, atau mungkin biaya pendidikan nih, malah dipakai untuk berjudi. Jangan teman Pro 2 ya. Dan tanda lainnya adalah sering berbohong nih tentang aktivitas mereka ya teman-teman. Jadi mereka ini biasanya menyembunyikan kebiasaan berjudi karena memang mereka merasa malu atau mungkin kayak takut nih diketahui orang lain. Dan yang paling sering terjadi nih, muncul rasa gelisah atau tidak nyaman saat tidak bermain. Jadi kalau misalnya tanda-tanda ini mulai terlihat nih pada dirimu teman-teman Pro 2 ya, atau mungkin di orang-orang terdekat, jangan dianggap sepele teman Pro 2. Jadi semakin cepat disadari, semakin besar pula peluang untuk keluar dari lingkaran kecanduan. Nah teman Pro 2, setelah mengenali tanda-tandanya ini, sekarang kita bakal bahas langkah yang bisa dilakukan untuk keluar dari jeratan judi online. Tapi nanti kita bakal bahas nanti teman Pro 2, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, Tema Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tema Pro 2. Dan kita masih di Triple Nose untuk di pagi hari ini Tema Pro 2 ya. Dan kabar baiknya nih, ada kabar baik nih. Kabar baiknya adalah kecanduan judi online itu ternyata bisa dibatasi nih Tema Pro 2. Nah, yang paling penting ini adalah adanya kesadaran bahwa masalah tersebut memang harus diselesaikan ya. Nah, langkah pertama ini adalah kalau bisa ya Tema Pro 2 ini membatasi akses terhadap aplikasi, situs atau mungkin lingkungan nih yang memicu keinginan untuk berjudi. Langkah berikutnya itu atau step berikutnya ini adalah mencari aktivitas pengganti yang lebih positif, misalnya nih kayak mau olahraga, kayak belajar keterampilan baru, berkarya atau mungkin bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa memproduktifkan diri kamu gitu. Nah, yang selanjutnya ini dukungan keluarga dan juga teman ini juga cukup penting Teman Pro 2 ya. Orang yang sedang berjuang keluar dari kecanduan ini membutuhkan lingkungan yang mendukung ya. Jangan dihakimi. Jadi bukan untuk dihakimi Teman Pro 2. Jadi kita bantu untuk bisa dia keluar dari zona itu. Nah, jika kondisinya udah cukup berat Teman Pro 2, jangan ragu ya untuk mencari bantuan profesional seperti misalnya kayak psikolog atau mungkin psikiater ya. Karena memang kecanduan itu bukan sekedar masalah kemauan aja, tetapi juga berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang. Dan Teman Pro 2 ingat ya bahwa tidak ada jalan instan menuju kesuksesan. Uang juga bisa dicari kembali kok. Tetapi kesehatan mental, kepercayaan keluarga dan juga masa depan ini adalah hal yang jauh lebih berharga. Mari Teman Pro 2 jadi generasi yang cerdas dan juga mengambil keputusan serta memilih dan memilah hiburan yang sehat serta bermanfaat pastinya. Dan itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Triple Noise untuk di hari ini Teman Pro 2. Thank you so much sudah nemenin kamu hampir 5 jam Teman Pro 2 di sepada kali ini. Dan akhirnya aku mau pamit nih dari ruang dengar kamu untuk edisi 18 Juni 2020. Tapi Teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada Uut, rekan Uut yang bakal temenin kamu di santai siang selama 5 jam dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 4.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu, sekali lagi see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang sama Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi pertama teman Pro2, Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luke Vickery dan Mitchell Bakker. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan Jakarta hari Rabu 17 Juni 2026. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda Olahraga, serta PSSI. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro2, sutradara Timo Cahyanto resmi mengumumkan sebuah film aksi komedi The Big Four. Film lanjutan sebuah akan berjudul The Big Four, Badai Pasti Kembali, dan saat ini masih berada dalam tahap pengembangan naskah. Kabar tersebut menarik perhatian penggemar setelah Timo mengunggah foto draft naskah terbaru melalui media sosialnya. Unggahan itu sekaligus menjadi konfirmasi bahwa proyek sequel yang sudah lama dinantikan akhirnya mulai bergerak ke tahap pengembangan yang lebih serius. Beralih ke informasi yang ketiga teman Pro2, game klasik Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch Online plus Expansion Pass mulai 4 Juni 2026. Kehadiran game legendaris itu menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan Switch 2. Nintendo mengumumkan kabar tersebut melalui kanal resmi Nintendo of America, di mana ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada tahun 1999. Teman Pro2, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya di Pro2 Info pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Yes, teman-teman Pro 2, di siang hari ini kita ada di ajang zona musik kamu. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu, silakan di komen aja nih ya. Bisa komen lewat Instagram ataupun lewat WA kita di pagi hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang beraktivitas ya, selama beraktivitas tentunya di pagi menjelang siang hari ini, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Apapun yang kamu jalanin hari ini, tetap bersyukur mah intinya ya. Anyway, teman-teman masih bareng aku tentunya, dan kita akan susuran bareng di zona musik kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. So, tetap stay tune aja teman-teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

tadi di WhatsApp sudah ada request lagu ya, requestnya pagi is request lagu Haha Sabrina Lenor dong Kak, terima kasih, sama-sama. Terus juga ada request pagi Kak, is request ya seperti biasa. Idi, ini udah langganan banget ini ya. Pendengar setia juga nih. Requestannya Sabrina Lenor dengan Haha ya. Terus darinya Ibu Lestari nih kayaknya ya, iya betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Bukit Tinggi Sumatera Barat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Pada kesempatan siang ini Ibu ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu diberikan, selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan mendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Lestari sudah request ya, nanti aku masukin ke playlist lagunya Melawan Restu dari Mahalini ya. Anyway teman-teman berdua, jangan kemana-mana dulu ya. Kita ke Sabrina Lenor dulu, terus nanti ada Mahalini ya. Kalau itu dari WhatsApp. Nah, kalau dari Instagram kita lihat ada yang dari WhatsApp juga ada tadi ya. Satu, aku lupa tadi. Pagi ke penyiar Pro 2 Bukit Tinggi, salam kenal, boleh titip puterin lagu kemenangan idol terbaru enggak sumpah mati dari Shelina Grace featuring Andi Rianto. Terima kasih banyak ya Kak, ditunggu lagunya mengudara. Siap. Habis ini aku masukin playlist dulu ya. Berarti ada Sabrina Lenor, terus juga ada Mahalini dengan Melawan Restu ya. Kenapa Restu ya dilawan? Terus juga ada Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Oke. Buat teman-teman yang ikutan, pengen ikutan gabung, bisa banget ya. Kalau dari Instagram kita lihat ini ada darinya 0822 sekian, lagu Kuasamu dari BCL ya. Kalau pesan, kayaknya saya atau aku belum ada. Semuanya mohon izin saya, mohon titip apa ini? Titip salam kepada, panjang juga ya. Set, kita geser dulu teman-teman berdua ya. Kepada semua pendengar RRI di Bukit Tinggi, silakan ramaikan. Oke, ya. Terus juga ada darinya. Lisa Huang, requestnya lagu Alibi, Save the Liza ya. Terus ada Huan Zhe, requestnya sembunyi lebih lama dari Keisha Lefronka. Kalau bisa jangan lama-lama sih sembunyinya. Iya sih ya. Ada juga nih dari Nana, request lagu Mesahira di Ujung Minggu ya. Terima kasih Kak, sehat selalu. Oke. Terus juga ada dari Aoyang Lin, request di Ujung Minggu dari Misahira, salam buat Simuh katanya ya. Terus Zania, request lagu Cegil Nabila Takiyah ya, semangat dan sehat selalu, terima kasih. Terus ada Satila, request di Ujung Minggu dari Misahira, semangat siarannya ya Kak gitu. Terus juga dari Yuni, di Ujung Minggu Misahira, terima kasih ya Kak, sama-sama. Terus dari Tiffany, request BTS Come Over. Nah boleh nih, makasih, sama-sama. Terus ada yang request 7 minggu juga, Bahagia Lagi di PC Kota ya. Thank you Meng. Katanya sama-sama Silvi. Dalamnya buat kak, salamnya maksudnya ya, buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Oke. Terus 08 sekian. Request bagi lagi dari PC Kota, salam buat PC First gitu ya. Dari The Naps Radio katanya request lagu Cegil Nabila Takiyah, selalu bahagia apapun yang dikerjakan lancar ya, amin, doa yang sama buat kamu ya. Anyway teman-teman Pro 2 udah banyak requestannya ya. Tadi ada Mesa, Sabrina Lenor ya dengan Haha. Terus juga ada lagu Ibu tadi ya, Melawan Restu, darinya Mahalini. Kita masukin dulu lagunya biar biur. Enggak teman-teman ya, canda ya, canda guys. Kita lihat dulu ini lagu mana dia, lagu Indonesia. Nah ini Melawan Restu ya, ada nih lagunya ya. Oke, sembari aku masukin lagu teman-teman Pro 2 yang udah request ya, langsung aja nih aku putarin lagunya Sabrina Lenor.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di Zona Masih Kamu ya. Dan kita lihat nih teman-teman, ada yang request lagu Sumpah Mati tadi ya. Untuk lagu Sumpah Mati sudah aku puterin. Terus juga barusan ada Pice Kota dengan Bahagia lagi ya. Dan ada juga yang request lagu Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande ya. Terus juga tadi ada BTS Come Over, ada Tuan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur, requestannya dari Dewi Kurnia gitu ya. Katanya selalu sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya. Oke. Okay? Dan buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat mencegah

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu sudah berakhir. Thank you so much buat teman-teman yang udah request tadi ya. Anyway, jangan kemana-mana dulu karena teman-teman Pro 2 habis ini bakalan ada Fun Entertainment ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar hal-hal unik dan menarik jadi buat teman-teman Pro 2 seputar dunia hiburan ya. Tetap stay tune aja di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Takkan terulang darinya Vanessa Z dan juga Roni Paroliannya, teman-teman Pradua. Welcome back again and we're in Fun Entertainment. As always, I'm gonna explain to you, I'm gonna inform to you ya, teman-teman Pradua, seputar informasi kebalik, informasi seputar selebriti ya. Anyway, I'm gonna talk about Hindia yang meraih penghargaan Indonesia Popular Music di Music Award Japan 2026 ya. So, musisi berbakat tanah air Hindia ini kembali menorehkan prestasi membanggakan yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Penyanyi sekaligus penulis lagu bernama asli Baskara Putra ini sukses menyabet penghargaan bergengsi dalam kategori Indonesia Popular Music pada ajang Music Award Japan 2026. So, how about the story and what is behind that ya? Yeah, apa sih yang melatar belakangi dan kenapa Hindia bisa meraih gelar ini? Yang pastinya ini sangat membanggakan ya, membanggakan Indonesia khususnya generasi muda gitu. Akhirnya bisa berkarya dan diakui di dunia gitu. Nah, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Tapi sebelum itu teman-teman Pradua, jangan kemana-mana dulu karena tepat nanti di pukul 12:21 waktu Indonesia Barat kita akan jelang waktu sholat zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman Pradua tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Tempat periode khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya tiba lasanya kita melaksanakan ibadah salat zuhur. Dari studio periode 2 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

So, untuk teman-teman Prada, stay with me in Fun Entertainment. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan ya. Tadi aku sudah sempat spill mengenai prestasinya Hindia atau penyanyi dan penulis ya, bernama asli Baskara Putra. Nah, jadi ajang penghargaan tersebut dikenal sebagai salah satu perhelatan musik paling prestisius di kawasan Asia. Apresiasi tinggi ini diberikan secara khusus kepada para musisi dunia yang dinilai memiliki kualitas karya yang luar biasa serta mampu memberikan pengaruh musik secara masif dan juga luas. Pencapaian internasional yang diraih oleh Baskara Putra ini menjadi bukti nyata bahwa karya musik orisinal dari kreator Indonesia semakin mendapatkan pengakuan yang kuat di level global. India dinilai sukses menembus batas geografis untuk menjangkau para pendengar baru di lintas negara.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Sport ya. Seperti biasa, well, hadirkan informasi seputar olahraga untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Anyway, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai Hindia tadi ya, yang memberikan prestasi luar biasa untuk Indonesia gitu, dengan akhirnya dia meraih penghargaan ya dari Music Award di Jepang. Anyway, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Sport seperti biasa, bakal hadirkan informasi seputar olahraga untuk teman-teman Pro 2 semuanya.

Nah teman-teman Pro 2, kita akan membahas mengenai Piala Dunia ya. Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026 pagi tadi. Pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium, Meksiko, Kamis 18 Juli 2026. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Gimana sih jalan pertandingannya? Tetap stay tune aja, nanti aku bakal spill buat teman-teman. Tetap stay tune di 94,8 Broda FM, teman terbaik kamu.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia.

ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pradua, jadi di Piala Dunia kali ini, pada babak pertama Kolombia langsung berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan distribusi umpan yang rapi. Uzbekistan memiliki atau memilih ya bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan membangun serangan balik yang cepat. Dan Kolombia menerima kartu kuning nih yang pertama kali pada menit ke-7 setelah Johan Mojica melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan. Uzbekistan kemudian memperoleh kartu kuning melalui Abdulkadir Kusanov pada menit ke-34 pertandingan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-40 setelah Daniel Munoz berhasil mencetak gol untuk Kolombia. Gol tersebut membawa tim Amerika Selatan unggul 1-0 hingga berakhirnya babak pertama pertandingan. Masuki babak kedua, Uzbekistan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan dari Kolombia pada pertandingan tersebut. Upaya itu membuahkan hasil setelah Abusbek Faizulayev mencetak gol pertama atau gol penyama kedudukan pada menit ke-60. Tapi keunggulan Uzbekistan tidak bertahan lama nih, karena Kolombia kembali memimpin beberapa menit. Setelah gol penyeimbang, Luis Diaz berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65 pertandingan berlangsung.

0: Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semuanya. Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadya ngune caritane, anteliro sang Prabu, sosol bau, ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi mohoni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Kalau setahu aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur pembantu. Batur nggih pembantu. Batur nggih pembantu. Pembantu nggih batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki, selain sebagai aturan, juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka?

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Hai hai hai, selamat siang teman-teman Pro2. Senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu. Tapi cuma 1 jam ya teman-teman Pro2 di Asiknya Bisnis. Dari pukul 14.00 sampai ke pukul 15.00 nanti waktu Indonesia Barat tentunya teman-teman Pro2. Dan di Asiknya Bisnis hari ini seperti biasa kita udah kedatangan narasumber yang keren ya teman-teman Pro2. Tentunya juga dari anak-anak muda yang punya bisnis yang cukup menggiurkan nih di era kayak sekarang. Nah teman-teman Pro2, mungkin kamu pernah ya bikin sesuatu yang menurut orang lain tuh keren gitu kan, tapi justru kamu sendiri tuh masih ragu sama sesuatu yang kamu buat gitu. Dan atau mungkin kamu punya hobi bikin sesuatu gitu kan, entah itu aksesoris, kerajinan tangan, ilustrasi ya, atau karya lainnya, tapi masih malu nih buat nunjukin, apalagi untuk menjualnya teman-teman Pro2. Padahal gak sedikit nih anak-anak muda yang memulai bisnis itu justru dari hal-hal sederhana ya yang mereka sukai juga, atau dari hobi mereka gitu. Salah satunya lewat produk handmade, contohnya kayak bead aksesoris itu kan cukup viral ya belakangan ini, terus kayak yang aku pakai juga nih. Nah ini kan juga cantik gitu loh ya, ini dimulai dari hobi kayak gitu. Dan sekarang itu makin diminati juga teman-teman Pro2 karena punya sentuhan personal dan cerita dibalik setiap produknya. Dan di obrolan kali ini teman-teman Pro2, kita bakal bahas tentang gimana caranya membangun rasa percaya diri nih sebagai kreator aksesoris handmade. Karena kadang tantangan terbesar dalam berjualan itu justru bukan soal produknya dan juga bukan soal modalnya, tapi soal keberanian untuk percaya bahwa karya yang kita buat itu memang punya nilainya tersendiri. Dan sekarang sudah hadir bersama kita narasumbernya, ada Karima Afifah. Halo.
1: Halo.
0: Gimana nih kabarnya Karima hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini sebenarnya Uut manggilnya kakak atau Rima aja gak sih?
1: Rima boleh.
0: Karena FYI teman-teman Pro2, Rima ini adik tingkatnya Uut waktu kuliah, yeah. Dan kami juga udah lama ya kenal dan mutualan, yeah, gitu. Dan Rima ini juga punya bisa dibilang bisnis atau gimana nih, UMKM gitu, gimana ya bilangnya gitu.
1: Iya, di antara UMKM sama bisnis, yeah, lah ya.
0: Ya, in the middle lah, yeah, ya gitu. Jadi Rima ini punya bisnis beads ya, aksesoris, yeah, tapi nggak aksesoris aja, juga kayak untuk HP, cam-cam, yeah, gitu ya, banyak ya. Oke, nah Rima mungkin boleh disapa dulu teman-teman Pro2 kita. Halo.
1: Hai teman-teman Pro2, kenalin aku Rima. Mm-hmm. Jadi aku punya bisnis, bisa dibilang kecil-kecilan juga ya. Itu beading, itu bergerak di bidang aksesoris. Pokoknya semua hal berkaitan sama bead atau manik-manik.
0: Oke, okay. Nah Rima sekarang kesibukannya ngapain sih? Emang fokus di membangun atau bisnis bead things ini atau ada kesibukan lainnya?
1: Kesibukan lainnya aku lagi ngonten juga.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, konten kreator, selain selain kreator handmade, yeah, aksesoris juga konten kreator, yeah, ya.
1: Konten pribadi lah.
0: Oke. Terus itu aja berarti.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, mungkin Rima boleh diceritain juga nih. Jujur kakak juga penasaran gitu. Mungkin boleh di-share juga ke teman-teman Pro2. Awalnya kenapa sih Rima ini tertarik untuk bikin dan bahkan sekarang itu sampai ngejual beads aksesoris ini gitu?
1: Sebenarnya aku tuh dari dulu, dari kecil tuh kan kita sering beli gelang-gelang,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Terus waktu pertengahan kuliah lah kayaknya itu tuh benar-benar manik-manik naik lagi.
0: Betul,
1: terus
0: sih,
1: orang
0: betul
1: banyak
0: sih
1: jual. Dan aku beli ya kak, cincin satunya 5.000, menurut aku kayak ini bahannya murah loh, yeah, manik-manik ini. Terus mikir kayak ya udah aku belilah bahannya gitu.
0: Coba bikin sendiri.
1: Iya, coba bikin gitu, sendiri. Okay, okay, terus okay, kan bahannya cukup banyak tuh. Terus ya udah aku bikin dalam jumlah banyak, dan kebetulan orang aku punya toko ya di pasar atas, okay, Bukit Tinggi.
0: Okay.
1: Jadi aku jualin sekalian gitu. Jadi udah sekalian jadi bisnis.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti pas Rima letakin apa ya, hasil karya Rima di tokonya orang tua Rima itu tuh emang kebanyakan pembelinya tuh datang langsung ke sana atau gimana sih, atau kayak Rima promosiin juga gitu biar awal-awal, orang-orang tahu gitu?
1: Awal-awal justru nggak ada promosi. Oh, jadi udah aku taruh, ya udah kalau orang lewat ngelihat beli kayak gitu.
0: Tapi ada sih, ada yang beli ada, waktu itu.
1: Iya ada.
0: Itu maksudnya kayak yang beli itu biasanya kayak anak-anak atau kayak anak-anak remaja atau justru kayak orang-orang dewasa kayak Uut?
1: Merata sih Kak, dari anak-anak sampai dewasa.
0: Oke. Nah Rima mungkin juga boleh diceritain nih kan, biasanya contohnya aja tuh kayak waktu sekolah kalau kita bikin prakarya gitu kan, itu tuh kan kita sering ngerasa nggak pede gitu kan pas mau bawa ke sekolah. Nah ini Rima kan sekarang bikin handmade dan dijual gitu, mungkin boleh nggak sih diceritain pertama kalinya Rima bikin aksesoris handmade itu tuh gimana rasanya pas mau dijual gitu?
1: Sebenarnya kayak 50-50 ya, karena kayak ini beneran dijual nggak sih gitu, cuman kayak ya udah hasil karya kita, ya udah pas aku pajang ada orang beli pun kayak wah ada yang beli ya ternyata gitu. Jadi nggak ada rasa kayak wah alhamdulillah gitu. Explore bahan lain dan cara-cara bikin yang lain.
0: Iya. Oke. Berarti apakah dari awalnya Rima ini membuat apa ya aksesoris handmade ini tuh untuk apa ya, hobi aja atau emang ada niatan mau dijual dari awal?
1: Sebenarnya hobi aja, cuman setelah aku, kan aku pesen nih bahan-bahannya waktu lagi di perjalanan, kayak jujur cuman 70.000 modal awal dari bisnis ini. Karena aku ngerasa kayak ya udah buat aku aja gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Pada akhirnya kayak buat apa manik-manik sebanyak itu kalau nggak dibikin buat bisnis juga kan gitu. Ya udah, jadi aku mikir kayak ya udah jual aja gitu.
0: Jadi istilahnya tuh kayak kalau ada yang beli alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah aku yang make gitu.
1: Jujur iya.
0: Kalau ada yang mau ya udah aku bikinin gitu ya. Tapi aku sempat ingat dulu Rima tuh jualannya dulu kayak PO gitu nggak sih? Kayak sekarang tuh kakak lihat kan udah banyak yang ready stock gitu.
1: Iya.
0: Kalau dulu tuh banyak yang maksudnya kayak by request gitu-gitu nggak sih?
1: Iya by request, karena dulu kan masih anak kuliahan ya Kak, terus di kampus. Aku di gerai aku bawa tuh Kak bahan-bahannya semuanya. Jadi kayak okay. Kalau mau tepat waktu kalian bikin sendiri. Jadi mereka bener bikin sendiri.
0: Tapi
1: tuh.
0: Tapi orang pun juga minat kampus, gitu ya.
1: Oke. Ya udah by request aja sih bikinnya.
0: Pas pertama kali Rima ngejualin nih hasil karya Rima tuh, Rima ingat nggak sih siapa pembeli pertamanya? Apa dari teman sendiri justru?
1: Sebenarnya nggak ingat karena aku di toko itu kan Kak. Jadi strangers lah yang beli, bukan teman sendiri. Karena aku ada promosi online, nggak ada promosi ke orang-orang.
0: Iya. Karena kakak tuh mikirnya gini kan, biasanya tuh kalau kita jualan pasti kita tuh nawarinnya ke teman dulu gitu. Berarti Rima enggak ya, emang beneran aku bikin, aku taruh di tokonya orang tua aku. Ya kalau ada yang beli ya udah sih dialah pembeli pertamanya gitu ya. Nah Rima, pas Rima taruh tuh hasil karya Rima di tokonya orang tua Rima gitu, terus ada yang beli, itu reaksinya gimana? Maksudnya kayak seneng atau kayak oh ya udah gitu?
1: Ya seneng lah,
0: non-challenge juga nih.
1: Karena masih ya kalau cincin, karena awal tuh cuma cincin, karena cincin gelang yang gampang-gampang lah, terus kayak ya udah gampang lo bikinnya gitu, sudah ada yang beli ya udah happy gitu.
0: Oke. Berarti ya tetap aja walaupun Rima ini sebenarnya kayak kalau ada yang beli alhamdulillah, nggak ada yang beli nggak apa-apa, tapi tetap aja pas ada yang beli pertama kali tuh kayak seneng juga gitu ya kan. Tapi Rima pernah nggak sih Rima mikir kayak kan memang ini hobi ya awalnya kan, memang untuk kebutuhan Rima sendiri gitu, untuk aksesoris Rima. Tapi pernah nggak sih Rima kebayang kalau bakal sampai di titik ini gitu, kalau hobi Rima ini bisa menghasilkan income untuk Rima gitu?
1: Sejujurnya nggak, kalau sejauh ini ya Kak, sejujurnya nggak. Kalau yang kayak ya udahlah di kampus jual beli transaksi kecil-kecilan ya udah gitu, cuman kayak kan ini jadi pekerjaan yang bener, pekerjaan tetap aku
0: bener-bener.
1: Karena aku mikirnya kayak ya kuliah kerja sama orang gitu, betul, cari kerja di luar. Gitu, cuman kayak gak expect sih sebenarnya, gak ada mikir kesini sih.
0: Pasti Rima pun, Rima yang sekarang tuh mikir kayak wah, maksudnya Rima yang dulu tuh mikir kayak wah aku gak nyangka nih ternyata barang-barang yang aku bikin tuh banyak yang minat gitu ya kan, bahkan sampai keluar kota juga ya?
1: Iya keluar kota.
0: Iya benar ya, oke. Tapi Rima ingat gak sih hasil karya pertama yang Rima bikin tuh apa?
1: cincin ya? Sama gelang-gelang. Dan itu jualnya masih murah banget sih dibilang. Okay. Gelang-gelang masih jual 5 ribuan, cincin ada yang 1.000-2.000.
0: Wah, wow. Kayak
1: niat nggak niat sih sebenarnya gitu.
0: UMKM itu banget ya gitu cincinnya.
1: Gak mikirin harga lah.
0: Betul. Tapi sekarang ya udah berkembang juga ya. Karena kakak lihat juga dari sosial medianya Rima sendiri itu juga udah banyak inovasi-inovasi lainnya. Gak cuma beats aja, tapi juga banyak aksesoris-aksesoris lain yang udah di upgrade juga, bener ya Rima. Nah Rima, apa sih tantangan terbesar saat Rima itu baru mulai jualan beats ini? Ada gak tantangannya?
1: Kalau yang awal-awal ya Kak, kalau misalnya kita masukin bikin beats yang kayak ya gelang-gelang ini gampang kan, tinggal ngikat aja. Tapi kan ada gelang yang kayak kita tuh harus pakai pengaitnya, ada rantainya. Itu tuh mempelajari awal-awalnya kayak ya kan otodidak ya, kita melihat di TikTok, di YouTube gitu. Itu sih karena kayak aku misalnya udah beli bahan yang ini, oh ternyata kalau mau bikin yang kayak gini harus beli bahan yang ini juga gitu.
0: Bener-bener.
1: Kayak agak ribet sih awal-awal yang di bagian itu.
0: Okay. Terus harus sabar juga gak sih?
1: Iya sabar.
0: Iya kan? Karena belajarnya
1: jatuh,
0: juga
1: jatuh loh Kak. Misalnya iya kan? Masukin ke tali ya udah jatuh.
0: Iya.
1: Karena kayak kadang ya udah.
0: Misalnya
1: gitu.
0: Kita udah misalnya progresnya tuh udah bisa dibilang kayak 50%, terus tiba-tiba kayak tangan nintah yang berkeringat, entah apa tiba-tiba lepas nih pegangannya.
1: Iya, awal-awal sering kali Kak cincit dah.
0: Wah.
1: Wow.
0: Iya, karena kan emang harus sabar juga ya. Karena kan kayak apa? Barang-barang handmade yang manik-manik ini kan jujur waktu SD kakak juga pernah bikin prakarya kan sama guru SD kakak. Waktu bikin prakarya tuh aduh kayak aduh aku gak bisa bikin ini, susah kali loh, kayak gitu.
1: Emang orang-orang yang sabar lah Kak kayaknya.
0: Asik, berarti Rima ini certified sebagai orang yang sabar. Buktinya dia bisa bikin aksesoris bead dengan sebanyak itu ya.
1: Iya,
0: memang
1: banyak.
0: Keren sih ya. Nah teman-teman Pro 2, kita masih lanjut lagi nih nanya-nanya Rima ya. Dan Rima sendiri nih sebagai kreator handmade, nah pernah gak sih merasa karya Rima sendiri tuh sebenarnya belum cukup bagus nih untuk dimulai, untuk dijual gitu?
1: Pernah.
0: Pernah ya? Ya awal-awal
1: pernah. Ya? Awal-awal dan kayak udah pertengahan pun masih ngerasa kayak itu sih Kak. Karena
0: sekarang?
1: Sekarang alhamdulillah enggak. Karena dulu awal-awal pasti kita gak bisa mix and match warnanya gimana.
0: Betul,
1: pernah bikin kuning, ngedrank kuning semua. Hijau-hijau semua, orange-orange semua. Karena aku mikir kayak udah bikin Magic Hibiniu semua warna ada di setiap produk. Cuman ternyata kayak siapa yang mau beli kuning terang semuanya
0: betul.
1: Kalau sekarang kan kuning digabung sama pink atau hijau gitu jadi bagus gitu.
0: Terus juga banyak-banyakin referensi juga ya Rima. Karena yang kakak lihat sendiri juga kayak hasil-hasil produk Rima tuh juga apa ya, punya identitasnya sendiri gitu loh. Kayak warna-warnanya tuh juga kayak wah ini punya Rima nih kayak gitu. Maksudnya ada brandingannya gitu loh. Berarti memang di awal-awal sempat nggak percaya diri juga ya?
1: Iya sempat sih, untuk beberapa produk kayak ini kayak nggak layak lah dijual.
0: Sama kayak kakak beli gelang kemarin, kayak Rima bilang kakak nggak mau yang lain aja Kak, ini kayak kurang rapi, kurang bagus.
1: Iya
0: gitu
1: karena
0: ya.
1: Masih kalau baru-baru bikin sebuah produk yang baru gitu kan kayak aduh tunggu belajar sampai berapa produk jadi baru kayak
0: betul,
1: berani jualin gitu.
0: Nah itu kan tadi awal-awal ya Rima ada rasa kayak tidak percaya diri gitu ya. Nah makin lama kan makin berkurang, maksudnya makin meningkat nih rasa percaya dirinya. Nah sekarang Rima masih ada nggak sih ngerasa kayak bukan nggak percaya diri sih, lebih ke minder, itu masih ada nggak sama misalnya sama kompetitor gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Alhamdulillahnya
0: enggak.
1: Karena
0: ada.
1: Karena kayak udah aku dia gitu.
0: Tapi kalau dulu ada enggak kayak minder gitu?
1: Minder enggak sih Kak, cuman kayak misalnya ngelihat orang oh dia bikin produk ini, kalau aku misalnya aku belajar aku bisa, aku bikin juga tapi versi aku gitu. Kita kan enggak bisa niru persis keseluruhan punya orang.
0: Iya,
1: kan?
0: betul. Dan kita juga harus apa ya, punya ciri khas sendiri juga, ya kan? Betul sih. Jadi Rima enggak risau lah ya sama kompetitor juga gitu, karena ya kita punya ciri khas masing-masing kayak gitu. Nah Rima next nih, pernah gak sih Rima membandingkan produk Rima sama produk orang lain gitu, yang jualannya sama kayak Rima nih, pernah gak?
1: Aku membandingkannya in a good way gitu sih Kak. Misalnya aku kan sekarang ada yang lagi hype banget tuh yang prasmanan gitu, bikin yang nama-nama gitu kan Kak. Aku jualnya benar-benar di harga yang terendah sih menurut aku. Bahkan awal-awal aku bikin itu lebih rendah dari yang sekarang harusnya gitu. Terus temen aku bilang jangan kayak gitulah jualan gitu. Kita kan butuh untung juga, kita butuh keuntungan juga gitu.
0: Okay.
1: Misal ngelihat orang jualnya kayak satu back charm dia bisa 50 ribu, dia aku bisa loh 20 ribu kayak yeah, gitu. Okay. Jadi kayak terus. Membandingkannya kayak aku bisa lebih murah loh gitu yeah, gitu okay, aja okay, sih. Okay.
0: Terus juga mungkin nggak apa ya, bukan membandingkannya tuh untuk motivasi juga ya yeah. buat Rima ya, buat misalnya ada yang orang punya produk baru juga nih, Rima juga jadikan itu sebagai yeah, inovasi juga
1: belajar gitu.
0: Iya benar. Tapi kalau kita punya apa maksudnya jualan produk handmade kayak gitu, itu tuh memang gak jauh-jauh sama yang namanya berinovasi ya kan?
1: Iya harus, dan kayak ngikutin tren gitu. Apa sih yang baru sekarang? Apa sih misalnya di TikTok ada yang baru kayak ya udah pelajari gitu.
0: Betul. Nah Rima, menurut Rima sendiri, kenapa sih banyak kreator-kreator aksesoris handmade ya, pokoknya produk-produk handmade gitu kan, yang sering ngeraguin hasil karya sendiri tuh kenapa sih kalau menurut Rima?
1: Karena kalau awal-awal ya kak, kalau awal mungkin mereka ngerasa kayak ini kayaknya nggak pantas deh dilihat orangnya, oh pantas deh dijual gitu.
0: Nggak pantas terus rasanya
1: iya,
0: ya
1: kalau awal karena pasti kayak aku awal-awal dia juga kayak gitu ngerasanya, karena kayak ini kayaknya kurang erat lah talinya, ini tips ngikatnya kurang lah. Betul, kayak gitu pasti ada ngerasa kayak gitunya kan kak, minder-minder gitulah ngeliat orang kok orang bagus ya gitu.
0: Betul, soalnya ini apa ya, kayak produknya itu bikinan tangan sendiri nih,
1: iya, maksudnya gak mesin loh yang bekerja gitu kan.
0: Maksudnya kayak human error tuh pasti bakal ada. Iya. Dan kita takut tuh kayak jadi komplainan dari orang gitu
1: sih, iya
0: kan. Terus orang bandingin kayak, ih di sini kok kayak gini ya, nggak kuat ya, di tempat lain tuh bagus gitu ya kan. Nah, Rima, pernah nggak sih Rima dapat komentar dari orang lain terkait

0: rasa overthinking kita kan, kita kayak udahlah aku nggak usah jualan ini lagi lah, iya, kayak iya, gitu kan,
1: malah jadi nggak maju tuh usahanya tuh.
0: Berarti Rima pernah nggak Rima nih ngerasa pengen berhenti jualan karena capek, entah karena apa gitu, pernah nggak?
1: Enggak, aku kalau capek ya udah.
0: Oh, kayaknya ngopi. Kayaknya Rima nih secinta itu ya.
1: Karena nggak expect dia malah tadi kan, nggak iya expect berkembang sejauh sih ini sih. Malah aku mikir kayak mau buka cabang kayak apa kayak gitu, mau mengembangkan malah nggak berhenti
0: okay,
1: sih.
0: Oke. Tapi Rima ini kan juga sering ke Pekanbaru ya, karena kakak sering lihat ya.
1: Iya.
0: Itu juga ada nggak sih bikin ini di Pekanbaru gitu, kayak sama pembeli-pembeli dari sana, ada nggak?
1: Kalau misalnya aku mau pergi ke Pekanbaru gitu, aku bilang gitu. Aku mau, iya gitu.
0: Oke.
1: Biasanya teman-teman kampus sih, yang atau adik tingkat gitu kan, yang udah tahu dia pesen tuh.
0: Oke. Ya bisa kita lihat ya teman-teman Pro 2 kalau Rima ini benar-benar secinta itu sama bisnis yang dia punya gitu kan, dan dia juga bukan tipe orang yang terlalu memikirkan pesaing gitu, kayak ya udah lo terserah lo dengan jalan lo, gue dengan jalan gue gitu lah ya istilahnya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Rima, karena jujur masih banyak banget yang pengen utanyain sama Rima gitu terkait sama apa Beat Things ini ya namanya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya teman-teman Pro 2, karena kita bakal break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oke, teman-teman Pro2, kita masih di Asiknya Bisnis ya untuk siang hari ini, dan tentunya masih bareng Rima, ya kan Rima?
1: Iya.
0: Oke, masih semangat kan Rima di Pro2?
1: Masih.
0: Asik. Sapa dulu dong teman-teman Pro2.
1: Hai teman-teman Pro2.
0: Nah, kita lanjut lagi nih, kita ngobrolin seputar dengan bisnis yang lagi Rima gandrungi saat ini. Iya. Asik saat ini gak tuh ya?
1: Semoga nah, selamanya.
0: Amin. Mata ada bisnis-bisnis lainnya
1: iya,
0: juga.
1: Amin,
0: ya
1: amin.
0: Kan? Nah Rima, menurut Rima nih, bagian tersulit dari jualan produk handmade itu bikin produknya atau justru nentuin harganya, itu yang mana sih yang sulit?
1: Kalau aku pribadi nentuin harganya.
0: Nentuin
1: karena
0: harganya, oke.
1: Okay. Misalkan anggap misalnya 10 gram manik-manik, harganya 5.000 gitu. Isinya kita kan gak tahu berapa kak, aku kan gak ngitungin. Kadang kalau yang bits yang kecil-kecil tuh ada 200 atau 300 kita gak tahu kan.
0: Iya,
1: jadi kayak kalau nentuin harga itu kayak

0: susah sih di sana. Kalau bikin produk ya udah itu udah kerjaan juga kan.
1: Betul.
0: Udah keseharian juga gitu. Iya, nentuin harganya sih.
1: Karena dia juga berupa manik-manik tadi, iya kan? Misalnya kalau
0: jumlahnya banyak gitu kan.
1: Iya, enggak kelihatan nih satuannya itu berapa.
0: Iya, betul-betul ya itunya sih.
1: Kalau misalnya manik-manik yang agak besar itu bisa ya? Kan ada yang kayak
0: kayak yang figur gitu.
1: Iya, terus alfabet gitu. Itu kan
0: per piece-nya bisa dihitung kan. Kalau yang kecil-kecil agak susah sih.
1: Benar sih, iya sih. Terus misalnya kalau salah naruh harga tuh juga kayak misalnya kalau kemahalan juga orang mikir padahal kan ini cuma sekian ribu gitu loh, kenapa sama kakak ini mahal gitu ya kan. Pernah gak sih Rima dapat komplainan kayak gitu?
0: Ibu-ibu sih ya kak biasanya.
1: Oh iya.
0: Misalnya anaknya mau beli apa gitu, gelang 10 ribu, 5 ribu sih lah.
1: Bu, tapi kan itu yang dijual bukan cuma barangnya aja gitu loh. Maksudnya
0: ada kreativitas kayak, kita, waktu
1: idenya,
0: kita,
1: dasarnya gitu. Itu kadang sesuatu hal yang orang-orang tuh gak aware gitu loh Rima, tapi itu memang benar sih. Berarti emang kesulitannya tersendiri itu adalah menentukan harga.
0: Iya,
1: iya, benar-benar. Nah, Rima next ya. Ini gimana ya proses Rima tuh menghitung harga tuh ada enggak sih caranya gimana? Maksudnya kalau tadi kan secara umum gitu. Iya. Kalau ada enggak sih caranya untuk menentuin harga gitu?
0: Aku benar-benar kayak ada secara kasar ya? Aja sih, Kak.
1: Secara kasar ya aja berarti ya. Berarti emang enggak ada patokan khususnya enggak, gitu ya.
0: Tapi kayak aku ngusahin kali itu kalau misalnya gelang di bawah 20 lah, kalau misalnya yang bagus kayak ini paracord nih atau gelang yang sulam-sulaman kayak udah, kalau tergantung produknya juga sih mahal apa enggaknya. Cuman kayak kalau bisa semurah mungkin karena customer aku tuh umumnya ya anak SD, SMP, SMA, kuliah gitu loh. Jadi kayak mereka uang jajannya aja enggak seberapa kan. Jadi kayak aku harus menyesuaikan dari mereka juga.
1: Apalagi in this economy kan.
0: Iya, gak in mungkin, this economy ya.
1: Gak mungkin dong kita jualan aksesoris tuh yang mahal banget gitu.
0: Takut
1: sih ya kan?
0: Aku malah
1: jujur
0: jatuhnya.
1: Takut.
0: Nanti gitu. Gak ada yang beli deh.
1: Iya, benar-benar. Nah, apa sih Rima yang sering gak disadari orang tentang proses pembuatan aksesoris handmade ini?
0: Kreativitas, waktu. Karena kan misalnya anggaplah misalnya kakak punya bahan yang sama aku, cuman hasilnya pasti beda kan kak, si tetangan gitu. Terus perpaduan warnanya gimana, terus cara ikatnya gimana gitu. Belum lagi kalau misalnya kak tanya proses, aku tuh sering pakai lem tembak, itu panas. Kadang tuh udah panas-panas tangannya, betul. Aku pakai bor tangan juga buat figur-figur, buat banyaklah produk-produk yang perlu menggunakan itu. Kadang meleset lah, kena kuku lah ini. Pokoknya gimana ya, kalau proses ya itu tuh emang makan waktunya, terus ke akunya, sama kayak kalau tangan aku sih kak
1: banyak juga, ya kesusahannya. Tapi maksudnya karena dia handmade itu ya banyak kesusahan-kesusahannya tuh ke tangan Rima gitu ya kak. Resikonya lah gitu karena
0: kuku,
1: bermain tangan, api asik
0: luka,
1: gak bermain
0: gitu loh.
1: Iya benar-benar. Rima sampai lupa nih, Rima tuh jualan maksudnya produknya apa aja sih yang Rima jual tuh?
0: Cincin, gelang, bag charm, banyak sih kak. Sekarang aku jam aku jual kan. Terus misalnya kan sekarang banyak jompo-jompo gitu. Produk-produk jompo tuh banyak tuh, fresh care, semuanya aku jadiin bag charm gitu.
1: Okay.
0: Terus apa ya, lampu-lampu dari ubur-ubur, pokoknya banyak sih kak. Aku bener-bener memanfaatkan semua hal.
1: Apa kayak bahannya balik lagi ke beads gitu gitu kan. Beads atau enggak kayak sulam-sulam apa
0: kawat bulu aku pakai tuh.
1: Benar.
0: Pokoknya ya beads sih ujung-ujungnya beads. Kawat bulu ujung-ujungnya pakai beads juga di antaranya.
1: Enggak
0: jauh-jauh dari beadingnya
1: lah
0: gitu.
1: Iya betul. Karena kalau dia enggak pakai bead ya bakal berubah namanya, enggak bakal beading lagi gitu ya kan. Tapi Rima dari skala 1 sampai 100 ya sih, enggak sih 10 sampai 100 deh gitu ya. Nah, ini Rima seberapa seneng sih Rima sama hal-hal yang Rima lakuin sekarang?
0: 100.
1: 100.
0: 100, 100 tanpa mikir.
1: Asik, langsung 100 ya. Karena kelihatan sih sama hasil karya Rima tuh memang
0: dari kecil suka bisa waktu SD misalnya mewarnai, menggambar gitu-gitu, udah pergi-pergi lomba, emang kayak apa ya, emang suka di bidang kreatif aja gitu. Jadi kayak aku benar-benar love my job sekarang.
1: Asik, benar-benar. Nah Rima, ini kan tadi kan Rima sempat cerita ada juga kayak ibu-ibu yang ngerasa kayak apa sih ini kemahalan, harusnya ini cuma sekian ribu gitu-gitu kan. Nah, kenapa sih Rima, menurut Rima karya handmade itu patut untuk dihargai lebih gitu daripada cuma sekedar harga uang aja gitu.
0: Karena kita bisa bandingin aja ya, misalnya mesin yang bekerja sama manusia yang bekerja, mesin bekerja bisa secepat itu. Manusia, aku ada produk, beberapa produk yang makan waktunya 2-3 hari untuk satu produk gitu. Kayak aku ada earphone wrap, kakak kalau misalnya
1: tahu, di sosmed
0: aku. Itu jasanya aku bikin itu dia 2-3 hari aku 35.000 gitu loh. Sebenarnya kayak murah loh gitu, cuman kayak ya gimana ya, karena udah kerjaan juga ya kak, aku sekali duduk mau ngerjain juga gitu. Harusnya emang harus dihargai lebih ya kalau dibanding yang mesin-mesin sama tangan manusia
1: betul-betul.
0: Gitu.
1: Betul-betul, tapi jujur aku nggak expect sih kalau bikin yang untuk apa earphone itu
0: banyak
1: selama
0: yang
1: itu,
0: kayak gitu.
1: Selama itu,
0: iya.
1: Karena aku mikirnya kayak cuma di
0: Enggak, disimpul-simpul satu-satu loh.
1: Berarti
0: makan waktu.
1: Itu kita ngasih earphone-nya ke Rima gitu.
0: Umumnya sih aku yang beli. Jadi mereka nambah nanti sama biaya jasa gitu. Waktu check out. Aku lewat Shopee sih banyak kalau itu.
1: Rima, tapi yang paling susah dari produk yang Rima jual tuh apa sih? Bikinnya? Yang paling susah?
0: Yang paling susah kayaknya itu deh kak,
1: earphone
0: yang makan waktu. Sama yang gelang sulam yang baru aku bikin. Bentar-bentar makan waktu kan soalnya dijahit satu-satu kan.
1: Iya sih, tapi gelang sulam itu kakak dapatnya cepat ya.
0: Iya, betul, aku kejar
1: satu
0: waktu
1: hari jadi.
0: Kak, jujur itu aku ngejar, kayak biar kau puas aku.
1: Iya, tapi itu memang lagi viral banget gelang sulam itu.
0: Bahkan, sebanyak itu peminatnya.
1: Bahkan di e-commerce lain tuh jualnya ada yang sampai 90.000 gitu.
0: Aku benar-benar
1: soalnya
0: bandingin.
1: Soalnya waktu itu Uut nongkrong kan sama teman-teman kan, terus dia ngeliat Uut pakai ini gitu kan, terus dia bilang, kamu beli di mana, di sini gitu kan, terus berapa harganya, Uut bilang lah harga yang Rima kasih kan, terus dia bilang, wah kok murah ya katanya, aku lihat di e-commerce itu kayak mahal katanya.
0: Ya, paling murah 45 sampai 65.000 sih orang jual yang itu kan. Cuman kembali lagi ke awal, aku tuh customernya bener-bener anak-anak si remaja gitu, anak-anak remaja umumnya, jadi kayak kalau aku kasih harga tinggi mereka pasti kayak
1: iya sih
0: gak mau beli,
1: tapi gak menurunkan kualitas tentunya. Ya kan. Nah Rima, next ya, ini masih banyak banget jujur pertanyaan yang mau Uut tanyain sama Rima ya kan. Nah ini kan Rima jualannya produk handmade dan udah dari lama juga ya kan, dari kuliah berarti udah dari beberapa tahun yang lalu
0: 2023
1: gitu. Nah udah kurang lebih udah 3 tahun ya kan, sekarang udah 2026 gitu. Nah apakah menurut Rima rasa percaya diri juga berpengaruh waktu menentukan harga jual?
0: Berpengaruh sih kak, karena waktu aku bilang aku jualannya cuma 1.000-2.000 gitu, karena aku tuh kayak
1: kurang pede
0: beli
1: gitu
0: aja ya, beli aja deh gitu.
1: Kayaknya
0: nah, kalau semakin gitu kesini kayaknya aku ini udah cukup bagus kok gitu. Jadi ya udah naik. Cuman nggak terlalu naik sih, jujur masih tetap belanja ya.
1: Iya masih harga anak sekolah lah ya. Maksudnya nggak harga anak sekolah juga sih, maksudnya harga merakyat gitu lah ya. Jadi maksudnya mau kamu anak sekolah, anak kuliah, bahkan yang udah kerja kayak aku bisa juga nih beli hasil produknya Rima.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi Rima punya nggak sih cerita gitu, entah dari customer Rima atau dari teman Rima yang ngerasa kayak ceritanya tuh kayak membekas banget sama Rima gitu, terkait sama produk Rima, atau ada yang kayak nge-review kayak kok produknya bagus gitu-gitu, ada nggak?
0: Sering sih,
1: oh, iya,
0: kayak gitu, saya ngomen gitu. Tapi yang paling ini kan aku di pasar ya kak, dan Bukit Tinggi ini kota wisata.
1: Betul.
0: Jadi banyak wisatawan yang datang gitu. Terus kalau ke Bukit Tinggi itu banyak biasanya dari Malaysia gitu. Mereka tuh bener-bener puji, yang bener-bener kayak berhenti enggak gitu, soalnya aku tuh udah bener-bener salting gitu. Mereka bilangnya, kalau misalnya cincin aku jualnya 3.000 gitu, aku di Malaysia nih bisa 10 ringgit gitu-gitu mereka bilangnya. Terus pokoknya dia selalu muji, ini bagus-bagus-bagus lucu, terus selalu muji di harga juga. Karena ya gak bisa dipungkiri lah, mana bisa ringgit Malaysia sama rupiah dibandingin.
1: Iya
0: kan?
1: betul.
0: Cuma mereka bener-bener muji gitu, aku bener kayak salting deh, udah deh gitu.
1: Saking dia terlalu mujinya tuh kayak stop gak, ini aku udah terlalu full nih sama pujian kamu, kayak aduh gitu ya.
0: Kadang
1: kan
0: kadang keluar di feeds Instagram tuh kan kita keluarnya ke orang-orang lain.
1: Betul.
0: Dari Brazil nge-WhatsApp ke iya kak,
1: serius?
0: Sampai dia DM aku gitu.
1: Wow.
0: Cuma aku gak tahu cara ngirimnya ke luar negeri kan,
1: betul.
0: Aku ngerasa ribet, jadi aku gak jawab. Maaf ya.
1: Bukannya aku
0: gimana,
1: gak mau ataupun
0: ya,
1: gitu. Aku sombong, tapi jujur aku gak tahu caranya. Tapi mungkin bisa menjadi apa ya, kayak inovasi juga mungkin yeah, buat Rima
0: pelajari ya.
1: Gitu. Kayak cari tahu, mana tahu bisa apa ya, kayak pasarnya makin luas gitu.
0: Amin.
1: Nanti kita undang lagi ke sini kalau sampai ke Brazil nanti.
0: Iya.
1: Boleh, keren. Nah, kita balik lagi bahas harga tadi. Rima pernah enggak sih misalnya nih udah jual suatu barang dengan harga ini udah ditetapkan gitu. Terus tiba-tiba Rima nih enggak percaya diri sama kayaknya nih enggak cocok enggak sih harganya segini, kayaknya kurang pantas gitu. Pernah enggak sih nurunin gitu?
0: Pernah. Terus aku turunin, iya.
1: Misalnya
0: back charm gitu. Aku pakai luxury beads, yang luxury kan yang bagus-bagus gitu. Misalnya aku jual 35 kayaknya kemahalan deh kayak gitu. Terus aku turunin 25 atau 30. Padahal kan harusnya ya udah enggak sih?
1: Yeah,
0: cuma ya ada sih rasa-rasa kayak ya kayaknya nggak aku jual deh kayak gitu, ya aku turunin, beneran aku turunin.
1: Tapi itu nggak rugi jadinya, padahal maksudnya kan itu harganya mahal bukan karena apa-apa, emang harga bahannya segitu.
0: Karena kembali ke awal aku, kakak nanya aku nentuin harga itu gimana, aku bener-bener secara umum aja gitu. Kecuali kayak ada sih beberapa yang kayak emang mahal gitu dan emang ini aku tahu loh modalnya berapa gitu ya udah gitu. Cuman ada beberapa produk yang aku turunin karena aku takut kemahalan.
1: Oke, kita move on deh dari yang harga-harga ya, karena udah kita kulik-kulik banget nih, ya kan. Nanti mana tahu bisa dibikin rumusnya juga sama Rima nih untuk nentuin harga gitu, ya kan. Nah Rima, next apalagi ya yang pengen Kak Uut tanya, karena jujur ini banyak banget. Nah, kakak pernah lihat nih, kan Rima cukup aktif di media sosial, ya kan. Baik di media sosial Rima sendiri, ataupun di media sosial Beat Things-nya sendiri gitu ya kan. Nah menurut Rima tuh seberapa penting sih menunjukkan proses pembuatan produk di media sosial?
0: Sebenarnya penting nggak penting ya, karena kalau misalnya kita bikin orang ngelihat cara bikinnya gimana, mereka bisa nentuin kualitasnya gimana kan kak. Misalnya aku bikinnya kayak gini loh gitu, cara ngejahitnya gini, misalnya cara nyimpulnya kayak gini, mereka bisa lihat oh kualitasnya sebagus ini, kualitasnya kayak gini. Kalau misalnya penting nggak penting sih, aku pun bikinnya tergantung mood, namanya Gen Z ya, berbisnis ya. Kadang kalau mood ya udah bikin, kalau enggak ya enggak.
1: Tapi lebih sering menunjukin gitu enggak, maksudnya proses pembuatannya
0: dulu
1: di media sosial?
0: Dulu sih kak, dulu aku sering banget bikin konten video cara bikin ini, cara ini. Itu beberapa naik sih videonya karena orang mungkin yang enggak tahu mau belajar bisa ngeliat juga ya. Cuman akhir-akhir ini karena ya sibuk,
1: iya, ada kesibukan lain gitu, jadi nggak sempat
0: jarang
1: gitu.
0: Sih
1: tapi pernah nggak sih Rima kayak takut gitu misalnya kalau bikin video proses pembuatan gitu, kayak takut maksudnya dicontek orang lain gitu?
0: Enggak sih kak, karena menurut aku kalau misalnya kreatif tuh nggak usah lah ngerasa ditiru-tiru ya, orang gitu, karena nggak usah ngeliat di Pinterest misalnya.
1: Semua
0: orang bakal ngeliat di Pinterest juga gitu, tapi kita nggak bakal niru yang benar-benar sama persis gitu loh semua produk.
1: Oke, nah next nih Rima, apa yang biasanya Rima bagiin agar orang-orang tuh lebih menghargai karya handmade gitu? Ada kayak kasih motivasi-motivasi gitu?
0: Motivasi enggak sih, tapi aku benar-benar bilang kayak misalnya aku bikin yang earphone wrap, aku bilang ini lama loh bikinnya, baru siap bikin ini nih, makan waktu 2 hari, aku bilang kayak gitu biar mereka ngerasa kayak prosesnya gak segampang itu gitu.
1: Betul.
0: Biar lebih dihargai.
1: Iya benar-benar. Karena kadang orang tuh menghargai dari apa ya, dari modal bahan-bahannya aja.
0: Iya, ya kan, tahu dibalik gitu kan banyak padahal.
1: Belum tahu dia gimana tangan Rima kena lem tempel gitu ya kan. Belum tahu dia gimana Rima ngerjainnya tuh berhari-hari ya kan. Yang
0: ya kan aku share kayak gitu aja sih, aku foto misalnya ini agak susah sih bikinnya, cuman mau jual kayak gitu aku bilang.
1: Oke, nah apalagi ya kira-kira, masih banyak nih, tenang ya, jangan sedih juga teman-teman produser. Kita masih banyak sisa waktu kita di Asiknya Bisnis hari ini. Nah Rima, apa sih yang bikin seseorang itu akhirnya mereka tuh milih untuk beli produk handmade dibandingkan sama produk-produk lain gitu?
0: Karena unik, terus beda dari yang lain gitu. Kalau misalnya beli yang dari mesin yang bekerja, makainya tuh semua orang pasti makai yang sama kan,
1: gitu ya kan.
0: Kalau aku pribadi soalnya jualinnya nggak ada, insya Allah ya nggak ada yang benar-benar sama persis gitu kak. Karena aku mikirnya beda-beda biar dia limited edition
1: betul, gitu loh.
0: Kita beli yang sama, misalnya mereka kerja dari mesin gitu, pasti produknya sama semua. Terus
1: iya sih,
0: kok sama ya barangnya kayak gitu kan.
1: Iya sih,
0: ya kalau ngerasanya itu sih pasti poin penting bagi orang yang ngerasa harus beli di bagian orang-orang yang crafting handmade gitu.
1: Karena insya Allah kamu nggak bakal menemukan
0: yang sama.
1: modelnya. Maksudnya kalau produknya ya pasti bakal
0: iya namanya gelang.
1: Iya, maksudnya masih kayak ketemu yang mirip-mirip, cuma dari
0: yang
1: segi
0: persis
1: iya atau patternnya atau apa ya modelnya itu insya Allah nggak bakal ketemu yang sama. Cocok banget buat teman-teman Pro 2 nih yang suka barang-barang yang eksklusif gitu kan, nggak pengen sama
0: orang.
1: Iya gitu kan, karena ada kan orang yang kayak misalnya beli barang kan, beli sesuatu entah itu baju entah itu aksesoris, sebenarnya ketemu sama orang kayak nggak mau lama lagi malas ya gitu kan, kayak
0: kayak malas kayak gitu.
1: Maksudnya bukannya kita gimana cuma kayak ya itu menjadi ciri khas kita gitu. Terus kita ketemu sama orang lain kayak lah kok sama gitu.
0: Betul.
1: Nah Rima, next nih, kapan sih titik balik yang bikin Rima tuh merasa lebih percaya diri untuk menjual produk-produk yang ada di usaha Rima gitu?
0: Kalau orang muji tentunya kayak kasih ya bagus lucu gitu. Terus karena aku juga bikin konten gitu kan kak, karena dia FYP terus kayak misalnya dia pergi nih ke toko aku, ke store aku. Habis itu dia udah pulang, dia ngomongin aku udah kesana kak kemarin lucu-lucu barangnya kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kayak kasih ya gitu.
1: Iya, tuh kayak langsung naik lagi percaya dirinya.
0: Jadi
1: gitu.
0: makin lah pokoknya.
1: Oke. Tapi kakak tuh masih penasaran tau Rima. Ternyata Rima tuh memang maksudnya kayak maksudnya percaya diri gitu kan sama barang-barang Rima gitu. Berarti Rima gak pernah merasa kayak, kok dia lebih bagus ya, kok dia gitu.
0: Enggak, karena jujur pesaing di bukit, aku gak tahu sih, misalnya aku pergi ke lapangan kantin kita tuh CFD, misalnya banyak kan yang jual aksesoris, cuman aku gak tahu sosmed mereka, aku gak pernah mereka, jadi aku tuh gak bisa bandingin yang aku sama mereka gitu, apalagi Bukit Tinggi ini sekecil itu kan kak, jadi aku gak bisa bandingin, jadi ya udah jadi ada rasa percaya diri jadi
1: iya juga sih, maksudnya bisa dibilang Rima ini aktif di media sosial juga, terus kemudian juga produk-produknya juga banyak, inovasinya banyak. Jadi kayak maksudnya dibandingkan sama kompetitor yang lain, Rima ini kayak untuk di kota Bukit Tinggi dia gitu. Jadi makanya Rima tuh kayak
0: Tambah lagi yang kayak bener-bener ada store-nya gitu jarang
1: di Bukit Tinggi. Iya sih.
0: Kalau mereka buka-buka stand gitu di acara-acara event-event pasti sering lah kita nemuin. Cuman kalau yang ada store-nya yang bener-bener orang bisa tiap hari berkunjung gitu jarang. Makanya aku tuh nggak bisa terlalu bandingin
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi ada juga yang jualan kayak aksesoris Beats itu tuh yang dia beli dari e-commerce juga terus dijual di sini. Itu juga banyak
0: ada sih kita
1: lihat ya kan. Maksudnya enggak yang beneran
0: dia bikin sendiri kan.
1: Maksudnya
0: di dekat Jam Gadang juga banyak.
1: Iya kan.
0: Mereka belinya di online.
1: Tapi jujur itu memang beda sih apanya kayak bukan kualitasnya sih kayak ciri khasnya gitu beda.
0: Dan semua warnanya sama, bentukannya sama.
1: Iya, betul. Kayak mix and match-nya itu agak kurang gitu ya kan.
0: Betul.
1: Kalau teman-teman produk penasaran bisa cek aja ya nanti kita promosiin di akhir ya. Nah, next nih. Apa sih Rima pelajaran terbesar yang Rima dapat dari menjalankan bisnis handmade ini?
0: Waktu adalah uang.
1: Asik.
0: Karena saya aku sering main, misalnya pergi berkelana lah sana sini. Cuman kalau misalnya benar-benar lagi mau bikin produk suatu produk, benar-benar kadang aku udah malam kan kak, balik dari toko tuh jam 8 atau 9. Kadang aku masih butuh waktu loh buat bikin ini biar selesai pekerjaannya gitu.
1: Kayaknya rasanya 24 jam itu kurang gitu ya.
0: Iya, kadang sesekali lah aku ngerasa kayak itu. Jadi waktu adalah uang.
1: Tapi bahkan Rima ini juga apa ya? Kakak lihat di sosial media Rima, bahkan Rima udah nongkrong pun masih bawa
0: terus
1: manik-manik lucu
0: dan teman-teman aku sering bantuin aku bawa tali lah. Pokoknya aku tuh ngerasa waktu bener lah kak, waktu ada waktu. Padahal itu spontan aja sih barusan hilangnya. Cuman kayak gimana ya, misalnya pergi nongkrong pun aku ngerasa harus ada kerjaan yang harus dibikin gitu, daripada kebuang sia-sia. Karena kalau nongkrong biasanya ngobrol aja kan, mending sambil tolongin
1: daripada sibuk main gadget, main handphone ya kan, mending
0: karena ini pesenin snack, pesenin apa gitu. Tapi kalian bantu deh.
1: Jadi mending kita budidayakan teman-teman. Kita berdayakan mereka semua untuk ya mana tahu kan nanti makin lama makin besar ya, mana tahu beneran sampai ke Brazil nanti jualannya gitu ya kan. Jadi
0: ajarin dong.
1: Jadi perlu ini, jadi perlu tambahan karyawan ya. Jadi bawa tuh teman-temannya gitu. Oke. Nah, Rima next nih. Ini kita udah makin mendekati ujung asiknya bisnis nih. Nah, tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, kalau postingan sepi atau penjualan turun, itu gimana sih caranya Rima biar tetap semangat jualannya gitu?
0: aku ngulik lagi sesuatu yang baru. Apa sih? Karena kalau misalnya dia stuck di sana berarti kita tuh ya udah orang nggak ada yang menarik di kita gitu kan. Jadi aku kulik lagi kayak apa sih yang lagi baru sekarang, produk apa sih yang lagi diminati orang-orang gitu. Jadi kayak gitu sih, terus aku bikin, aku foto, aku videoin, aku kontenin, ya udah gitu.
1: Berarti tentunya masih akan ada banyak inovasi lainnya sampai kedepannya
0: kita
1: ya.
0: Kita harus ngikutin tren gitu kalau jualan kreativitas nih kan kak.
1: Karena kalau kayak gitu-gitu doang yang dijual orang bosan gitu ya kan.
0: Dan apalagi dia udah punya gitu, buat apalagi mereka belanja di kita
1: sih.
0: Gitu
1: kan. Itu jadi tantangan juga gak sih ya Rama?
0: Iya, kadang kayak bingung gitu mau bikin apa lagi gitu, ya dibikin itu aja.
1: Iya, pokoknya harus berkaitan sama beats tadi ya, namanya balik lagi karena jalannya beats gitu. Jadi harus dari beats juga nih bikin inovasinya gitu.
0: Jadi mencari-cari lah.
1: Kira-kira kedepannya Rima bakal ada produk baru apa lagi nih? Ada nggak sih?
0: Jujur yang kakak ini apa namanya gelang sulam ini belum ada aku jual satu pun.
1: Iya.
0: Wow. Terus, tapi di store udah ada 10 yang baru aku bikin itu yang kayak yang baru mau di share. Dan itu benar-benar banyak banget yang komen kak aku mau kak kapan ya kak readynya gitu.
1: Kenapa nggak dijualin, kan udah ready tuh 10, kenapa nggak dijualin?
0: Kadang mau difotoin dulu, mau ini gitu. Namanya Kenzi lah kan.
1: Asik
0: gitu. Sesuka
1: kayaknya aja. Kayaknya mending dijual segera sih sebelum apa hilang trennya nanti ya kan, ya kan?
0: Nanti ditunggu aja ya.
1: Ditunggu postingannya. Nah ini terakhir banget nih Rima, untuk anak-anak muda yang sekarang masih malu untuk menunjukkan hasil karyanya. Nah apa nih pesan yang pengen Rima sampaikan kepada anak-anak mudanya?
0: Apa ya? Karena aku awal-awal juga malas dan takut buat promosi. Ya udah, terus akhirnya aku mutusin ya udah kalian post aja, kalian postingin aja, terus kalian liatin aja ini loh hasil karya kalian. Kalau ada yang beli alhamdulillah, kalau enggak berarti kalian terus inovasi lagi gitu.
1: Betul.
0: Apa sih yang yang bikin orang mau beli produk kita gitu. Terus ya berkembang sih seiring berjalannya waktu. Beraniin aja lah gitu.
1: Iya, benar-benar. Namanya juga kita jualan apa ya? Jualan karya ya dan juga produk handmade, tentunya kita harus banyak inovasi.
0: Iya.
1: Jangan stuck aja gitu. Dan misalnya kalau ada yang ngasih pendapat itu juga diterima ya kan. Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa kita udah sampai di penghujung obrolan hari ini. Dan makasih banyak buat Rima yang udah sharing-sharing cerita-cerita bareng Uwet di Asinga Business, khususnya di Pro 2 hari ini. Nah teman-teman Pro 2, dari cerita yang kita dengar dari Rima ya, itu kita belajar bahwa rasa percaya diri itu memang gak selalu datang dari awal ya kan. Kadang justru tumbuh dari proses mencoba, belajar dari kesalahan ya kan Rima.
0: Betul.
1: Terus menerima kritik dari orang lain dan juga terus berkarya walaupun belum semuanya berjalan sempurna. Nah karena pada akhirnya teman-teman Pro 2, setiap karya itu punya nilainya masing-masing ya kan. Dan sebelum orang lain percaya pada karya yang kita buat, tentunya kita perlu belajar dulu nih untuk menghargai dan mempercayai karya kita sendiri terlebih dahulu.
0: Betul.
1: So buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang nih masih menyimpan karyanya di foto doang atau cuma di rumah doang, di laci doang, atau bahkan masih ragu untuk memulai usaha kecil-kecilan, nah semoga obrolan buat hari ini sama Rima bisa menjadi motivasi buat teman-teman Pro 2 untuk melangkah lebih maju lagi ya. So teman-teman Pro 2, saatnya buat pamit undur diri dari Asinga Bisnis hari ini, dan juga
0: Rima
1: pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu hari ini. Nanti akan ada Robby ya yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu di Sore Ceria sampai ke pukul 20.00 nanti. Dan kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Bye-bye.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah dirangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia pada pertengahan Juni 2026. Namun BMKG juga membongkar sebuah anomali cuaca karena sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi akibat pengaruh dinamika atmosfer. BMKG juga mengatakan kondisi atmosfer di Indonesia, khususnya wilayah bagian selatan semakin menunjukkan karakteristik musim kemarau, dan situasi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah hari tanpa hujan di sejumlah daerah. Dan berdasarkan pemantauan BMKG juga, sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah mengalami periode tanpa hujan, dan yakni dalam kategori menengah hingga sangat panjang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai hai, halo teman-teman Prodiwa. Selamat sore semuanya, apa kabar nih? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kayak aku nih, happy, always, sehat, bahagia, semangat gitu ya. Ya, siapa lagi yang bukan aku, ada Robby hari ini. Masuk ulang dengar kamu edisi 18 Juni 2026. Bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 8 malam. So guys, di hari ini kita bakal seru-seru selama 5 jam ke depan ya. Dengan program-program keren tentunya. Yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Anyway, teman-teman udah makan siang belum? Ini soalnya banyak banget nih anak muda zaman sekarang itu kalau makan itu suka lupa gitu ya. Gak akan makan kalau gak lapar gitu ya. Tapi teman-teman aku kasih tahu ya, ini kalau buat teman-teman yang belum makan ya, lagi lapar ataupun tidak lapar, ya minimal diisi perutnya ya guys ya. Kamu harus ngerti perut kamu. Nanti kalau kamu misalnya gak makan, kamu gimana? Kalau misalnya kamu sakit, kena mah apa segala macam, siapa nih yang ribet? Ya gak aku juga sih. Tapi biar kamunya gak ini juga guys ya, yang penting demi kesehatan kamu. Kalau kamu gak ngejaga diri kamu, gimana kamu bisa ini ngejaga orang yang kamu sayang juga kan? Asik. Bukan ya. Oke teman-teman, di hari ini kita masuk ke program Minang Pride dulu ya. Minang Pride hadir 1 jam ke depan. Lalu nanti bakal ada berapa program lagi ya, pastinya seru nih sore hari ini. Sampai nanti jam 8 malam kita bakal bareng-bareng. Dan kalau gitu teman-teman, di Minang Pride kali ini teman-teman ya, kita bakal bicara tentang Bukit Tinggi. Dan kalau bicara tentang Bukit Tinggi, mungkin yang pertama kali terlintas itu di pikiran teman-teman Prodo pasti Jam Gadang ya. Jam Gadang, Ngareciano, ataupun Lobang Jepang. Nah, tapi teman-teman Prodo 2 semuanya ini bukit, harus tahu nih bahwasanya Bukit Tinggi juga dikenal sebagai Kota Seribu Janjang. Nah, apa nih Kota Seribu Janjang? Jadi dalam bahasa Minangkabau nih teman-teman Prodo 2 ya, janjang itu berarti tangga, yang artinya keberadaan janjang di Bukit Tinggi bukan tanpa alasan. Kondisi geografis Kota Bukit Tinggi ini kan yang berbukit ini membuat masyarakat sejak dulu itu membutuhkan jalur penghubung antar kawasan berupa tangga-tangga yang nanti menghubungkan pasar ke pemukiman sampai ke pusat aktivitas masyarakat. Dan yang menarik ya teman-teman Pro 2, janjang-janjang ini bukan hanya sekedar sarana transportasi pejalan kaki loh. Banyak banget diantaranya ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan berkaitan banget dengan perkembangan Kota Bukit Tinggi sejak masa kolonial Belanda. Nah teman-teman, beberapa janjang bahkan sudah dibangun ya sejak ini, sejak tahun 1908. Wah, udah lahir belum? Ya jujur aku belum lahir guys ya. Ini katanya dibangun sejak lama ini karena untuk menghubungkan kawasan perdagangan dari Pasar Ate, Pasar Bawah, sama Kampung Cino. Nah, jadi ketika kita menaikin janjang di Bukit Tinggi, sebenarnya ada juga sih yang menapaki jejak sejarah kota yang telah berusia lebih dari satu abad. Nah teman-teman, nanti aku bakal bahas ada beberapa janjang yang paling terkenal di Bukit Tinggi. Nah penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi dulu dong. Baru nanti kita balik lagi, kita break dengan beberapa lagu spesial di sore hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Kita sedang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Karena itu, langkah nyata harus kita ambil dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas agar setiap warga mendapatkan penghasilan yang layak dan berkelanjutan. Kita juga perlu mendorong kewirausahaan, memberi ruang bagi anak muda dan pelaku usaha lokal untuk berinovasi, tumbuh, dan membuka lapangan kerja baru. Industri kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi baru dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Kreativitas anak bangsa harus kita dukung penuh. Dan tentu saja, semua butuh fondasi yang kokoh, pengembangan infrastruktur yang merata, dari kota hingga desa, dari jalan raya hingga jaringan internet. Dengan langkah bersama ini, kita wujudkan ekonomi yang inklusif, modern, dan berdaya saing.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Piala Dunia FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mistar gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan nama kiper bisa dielu-elukan layaknya pencetak gol.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Perudu, kita lanjut lagi di Minang Pride hari ini ya. Salah satu janjang yang paling terkenal ada di Bukit Tinggi. Nah, itu tentu aja namanya Janjang Ampe Puluh atau Janjang 40. Nah, teman-teman Perudu, janjang ini dibangun di tahun 08 maksudnya ya. Dan ini menghubungkan juga pasar atas sama pasar bawah. Jadi, nggak lupa juga ada pasar Banto, teman-teman. Nah, nama Ampe Puluh ini berasal dari 40 penghulu di Luar Agam. Dan yang mana mereka ini bermufakat membangun jalur tersebut demi memudahkan akses masyarakat menuju ke pasar. Selain itu, teman-teman, ada juga janjang Pasanggrahan. Nah, Pasanggrahan ini dulunya dikenal sebagai Janjang Kampung Cino. Nah, Tatangga ini juga menjadi jalur penting yang menghubungkan juga kawasan Kampung Cino dengan Pasar Ate. Nah, karena dulu terdapat tempat-tempat persinggahan dan juga penginapan di sekitarnya, masyarakat kemudian mengenalnya dengan sebagai Janjang Pasanggrahan. Ada pula janjang namanya Janjang Gudang. Nah, ini berasal dari gudang kopi peninggalan masa kolonial Belanda. Saat itu Bukit Tinggi jadi pusat pengumpulan hasil kopi dari berbagai daerah di Minangkabau. Sehingga banyak banget gudang-gudang kopi berdiri di sekitaran kawasan tersebut. Dan yang gak kalah menariknya, teman-teman Pro 2, Janjang Gantuang. Nah, Janjang Gantuang ini dibangun di 1932. Nah, ini menjadi penghubung dari Pasar Alereng, Pasar Bawah, terus sampai ke kawasan Awa Tajungkang gitu. Semua janjang ini juga menjadi saksi ya bagaimana Bukit Tinggi berkembang sebagai pusat perdagangan dan juga aktivitas masyarakat sejak masa lampau. So, apa makna janjang bagi masyarakat Minangkabau? Kita bakal bahas sesaat lagi. Don't go anywhere. Stay tune di Perudu Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman ngobrol dulu, tiba saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar tepatnya pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari studio perlu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: Teman-teman Prodo, kita lanjut lagi di Minang Pride hari ini ya. Dan ini adalah segmen terakhir di Minang Pride. Jadi teman-teman ya, masih ngebahas filosofi Janjang dalam kehidupan. Kalau dilihat dengan sekilas, Janjang hanyalah deretan anak tangga yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Namun teman-teman Prodo, dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, Janjang ini juga memiliki makna yang lebih dalam loh. Janjang ini melambangkan perjalanan, melambangkan usaha dan juga proses untuk mencapai tujuan. Jadi tidak ada keberhasilan yang diraih secara instan, semuanya membutuhkan langkah demi langkah seperti menaiki sebuah janjang. Itulah sebabnya teman-teman Prodo, keberadaan janjang di Bukit Tinggi ini bukan hanya warisan fisik saja, tetapi juga bagian dari identitas kota dan budaya masyarakat Minang. Nah teman-teman, sampai hari ini janjang-janjang bersejarah tersebut ini masih digunakan kok oleh masyarakat dan juga menjadi daya tarik wisata yang unik. Wisatawan yang datang juga nggak hanya memikat keindahan Bukit Tinggi aja, tapi juga bisa merasakan jejak sejarah yang masih hidup di setiap anak tangga yang mereka lewati. Teman-teman Prodo, lain kali saat berkunjung ke Bukit Tinggi atau melewati Janjang 40, Janjang Pasanggrahan atau Janjang Gantuang, ingat teman-teman bahwa setiap anak tangga itu menyimpan cerita panjang tentang perjuangan, perdagangan dan juga perkembangan kota Bukit Tinggi dari masa ke masa. Kalau gitu teman-teman Prodo, kita tutup dulu Minang Pride kita hari ini dan sampai berjumpa di Minang Pride lainnya dengan cerita budaya Minangkabau berikutnya. Dan kita bakal ganti program ke program selanjutnya, bakal ada Insta Inspirasi Kita. So stay tune di Prodo Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Yeah, I know, but I mean, it's kinda different though.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai, hello teman-teman berdua. Masih bareng Robby Octaes dan kali ini kita masuk di Insta Inspirasi kita. Teman-teman Produ, kalau mendengar kata inspirasi, gimana nih? Teman-teman Produ mungkin langsung terbayang kayak toko yang sukses, pengusaha hebat, atlet-atlet yang berprestasi, ataupun mungkin public figure yang dikenal banyak orang. Padahal ya teman-teman Produ, menjadi inspirasi itu nggak harus nunggu terkenal dulu atau memiliki pencapaian yang besar loh. Justru inspirasi ini seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Misalnya datang tepat waktu, menepati janji, berlaku jujur, ataupun tetap berusaha meskipun sedang menghadapi kesulitan. Hal-hal ini guys yang mungkin terlihat biasa aja, tapi tetap bisa memberikan contoh yang positif bagi orang-orang sekitar. Dan tanpa kita sadari juga guys, banyak banget orang-orang yang bukan dari nasihat yang panjang, melainkan dari apa yang kita lihat, yang mereka lihat setiap harinya. Karena itu tindakan seringkali berbicara lebih keras ya daripada kata-kata. Jadi kalau selama ini kamu berpikir belum cukup hebat untuk menginspirasi orang lain, ya mungkin sebenarnya kamu udah melakukannya tanpa kamu sadari. Nah teman-teman Produa, lalu tindakan sederhana apa aja nih yang bakal bisa buat kita menjadi inspirasi nih bagi lingkungan sekitar kita? Kita bakal bahas sesaat lagi. Don't go anywhere, stay tune di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Tongkrongan seru bukan yang semuanya sama, tapi yang tetap asik meski banyak perbedaan. Ada yang suka musik indie, ada yang suka K-pop, ada yang bola, ada yang hobi healing tiap minggu. Dan itu gak masalah. Justru dari perbedaan, kita belajar saling menghargai. Di dunia yang makin ramai ini, jadi anak muda keren bukan soal paling benar sendiri, tapi soal bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bakal jauh lebih nyaman kalau semua orang bisa saling jaga dan saling ngerti.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
4: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
2: di sini.
4: Loh, Intan, sana kita duduk. Yaudah lah.
2: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: FIFA 2022 benar-benar bikin jantung naik turun dari awal sampai akhir. Pertandingan antara Argentina dan Prancis ini bahkan sering disebut sebagai final terbaik sepanjang masa. Lionel Messi tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Argentina sempat unggul dan terlihat akan menang dengan nyaman. Tapi, tiba-tiba Kylian Mbappe membalikkan keadaan dengan gol-gol cepat yang bikin suasana makin tegang. Skor terus berubah sampai akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen itu terasa seperti film, penuh emosi, harapan, dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, Messi berhasil mengangkat trofi impiannya dan menutup cerita karirnya dengan cara yang sangat epic.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman-teman Prodiwa di asik di Insta inspirasi kita ya. Jadi teman-teman gak harus sesuai yang besar tadi ya. Sesuatu yang besar itu untuk jadi menginspirasi orang. Tapi membantu teman yang kesulitan, memberikan semangat pada orang yang sedang lagi down, ataupun menghargai usaha orang lain juga termasuk kebaikan loh yang bisa memberikan pengaruh positif. Dan yang menariknya teman-teman, sikap positif ini seringkali menular ya. Ketika seseorang melihat contoh yang baik, mereka malah cenderung terdorong nih untuk melakukan hal yang sama. Selain itu mau terus belajar, mengembangkan diri juga termasuk ya bisa menginspirasi orang-orang biasa gitu ya. Kagum bukan juga karena seseorang langsung berhasil, tapi karena bisa melihat prosesnya, kerja kerasnya, sampai semangat pantang menyerah yang ditunjukkannya. And the end, banyak banget yang terinspirasi oleh karena mereka yang tetap berjalan maju meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan pernah remehkan langkah kecil yang kamu lakukan hari ini ya. Ya bisa jadi apa yang menurutmu biasa-biasa aja justru jadi motivasi bagi orang lain loh. Lalu apa sih rahasia terbesar supaya kita bisa menjadi inspirasi yang nyata? Nah kita lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Memamerkan keberhasilan atau kemenangan itu hal yang biasa dan sering dilakukan. Tapi apa jadinya kalau yang dipamerkan itu adalah tentang kegagalan? Hal ini bisa ditemukan di Museum Salah Paham atau Museum of Failure, Swedia. Dibuat oleh seorang psikolog asal Swedia bernama Dr. Samuel West. Dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kegagalan itu bukan hal memalukan, tapi justru bagian terpenting dari proses belajar. Museum ini ingin mengajarkan bahwa tidak apa-apa gagal. Karena dari kegagalan, kita bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi. Meskipun museum ini sudah tidak aktif lagi, namun koleksi Museum of Failure masih sering dipamerkan keliling dunia di berbagai kota besar. Jadi, walau tidak bisa langsung ke sana, pesan dari museum ini tetap sampai. Gagal itu tidak masalah. Yang penting, tetap coba dan terus belajar.

Teman-teman Pro2, tidak ada manusia yang selalu benar, selalu sukses, dan tidak pernah gagal. Justru orang yang mau belajar itu dari kesalahan tadi itu terus memperbaiki diri, seringkali jadi sumber inspirasi yang paling dekat dengan kehidupan kita, guys. So, karena inspirasi sejati itu bukan tentang menunjukkan bahwa hidup kita sempurna, tapi menunjukkan kalau kita bisa tetap berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari tentunya. Mulailah dengan menghargai orang lain, teman-teman, menjaga sikap, menyebarkan energi positif, dan terus berkembang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Di dunia tidak selalu membutuhkan orang-orang yang lebih orang terkenal, ya, yang terkenal maksud aku. Jadi di dunia itu lebih membutuhkan orang-orang yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Dan siapa tahu langkah kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang untuk tetap menjadi semangat menjalani hidupnya. Kalau gitu, guys, Insta kita tutup kali ini. Kita bakal beralih ke program selanjutnya. Tetap jadi versi terbaik dari kamu, dari diri kamu, dan terus sebarkanlah energi-energi positif, ya. Kalau gitu, guys, kita break dulu dengan beberapa lagu dan kita masuk ke program selanjutnya. Bakal ada break time dari pukul 17 hingga pukul 18.

0: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak.
5: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Robby, dan kali ini kita masuk di break time, teman-teman berdua. Dan nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini, kita pengen bahas suatu hal yang mungkin relate banget dengan beberapa teman-teman berdua. Pernah gak sih punya teman atau kamu sendiri makannya itu banyak banget? Kayak nasi nambah 2 kali, cemilan yang gak pernah absen, minumannya manis-manis terus sih, gitu. Tapi anehnya dia punya badan tetap kurus. Nah, sementara teman-teman ada juga yang merasa kayak makannya biasa-biasa aja, tapi beratnya tuh badannya naiknya cepet banget nih. Nah, ternyata guys, ternyata kondisi ini bukan sekedar soal banyak atau sedikitnya makanan yang dikonsumsi. Jadi tubuh setiap orang ini memiliki sistem metabolisme yang berbeda-beda. Jadi metabolisme itu adalah proses tubuh yang mengubah makanan menjadi energi. Ada yang mungkin orang yang memiliki metabolisme lebih cepat, sehingga kalori yang masuk ke dalamnya itu lebih cepat dibakar oleh tubuh, yang mengakibatkan berat badan cenderung sulit untuk naik, ya meskipun makanan yang dia makan itu dalam jumlah yang cukup banyak, guys. Selain itu ada faktor metabolisme. Aktivitas fisik juga berpengaruh, teman-teman. Orang-orang yang aktif bergerak biasanya ini membakar lebih banyak energi dibandingkan orang-orang yang lebih banyak duduk aja atau berleha-leha bersantai-santai. Jadi kalau misalnya kamu melihat seseorang makan banyak tapi tetap kurus, belum tentu itu karena keberuntungan semata ya. Ya bisa jadi tubuhnya memang bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, ternyata teman-teman, selain metabolisme, ternyata ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang sulit untuk menambah berat badannya. Kita bakal bahas lagi, don't go anywhere. Tetap di Prodewo Kitingi, teman terbaik kamu. Kita dengerin satu lagu Mahalini, Putar Waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara yang tangguh adalah negara yang mampu menjaga kedaulatan dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sistem pertahanan yang kokoh harus dibarengi dengan ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan. Swasembada bukan pilihan, melainkan keharusan. Kemandirian bangsa juga tumbuh lewat industri kreatif yang inovatif, ekonomi hijau yang berpihak pada lingkungan, dan ekonomi biru yang mengelola laut secara bijak dan berkelanjutan. Inilah wajah Indonesia ke depan. Berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita, menuju Indonesia tangguh dan berdikari.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Piala Dunia.
4: Piala Dunia in 1 minute.
5: Siapa sangka Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.
6: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
7: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
6: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
7: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
6: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
7: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
6: Loh Bang, cepet banget potongnya.
7: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
6: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman-teman. Ada faktor kesehatan juga kalau misalnya orang yang udah makan banyak tapi tetap kurus gitu ya, nggak menambah berat badannya. Nah, selain metabolisme yang cepat, ada beberapa kondisi kesehatan yang juga bisa buat seseorang tetap kurus walaupun makan banyak guys. Misalnya kayak gangguan pada kelenjar tiroid yang membuat tubuhnya itu membakar energi lebih cepat dari biasanya. Tapi kondisi ini tertentu yang membuat tubuh nggak bisa menyerap nutrisi secara maksimal dari makanan apa yang dikonsumsi. Tapi selain ini teman-teman, stres ya, stres ini juga berpengaruh ternyata terhadap berat badan kita. Jadi ketika orang mengalami tekanan, terus kayak kecemasan yang berlebihan, terus nafsu makan dan proses metabolismenya juga bakal berubah. Kurang tidur ini juga sering dianggap sepele, padahal kualitas tidur itu yang kualitas yang kayak buruk gitu, yang nggak bagus gitu guys, yang nggak teratur itu mempengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan juga pengurangan penggunaan energi dari dalam tubuh. Nah, karena itu guys, jika seseorang merasa makan cukup banyak tapi berat badan terus menurun tanpa sebab yang jelas gitu ya, ya ada baiknya periksakan diri deh ke tenaga kesehatan gitu ya. Supaya nanti biar tahu nih penyebabnya apa gitu. Ciao. Yang penting jangan langsung membandingkan tubuh kita dengan orang lain karena kondisi tubuh setiap orang itu beda-beda guys ya. Nah, kalau gitu apakah kurus selalu berarti sehat? Kita bakal bahas habis ini ya di Prodi Bukit Tinggi di Break Time buat kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Tahukah kamu, perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok nggak masalah. Yang penting nggak stunting, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Segmen terakhir teman-teman Pro 2 di break time hari ini. Jadi teman-teman ada anggapan kalau misalnya badan kurus itu pasti sehat, banyak yang bilang ya. Padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu. Kesehatan nggak dilihat dari angka berat badan kamu atau bentuk tubuh kamu aja loh. Yang paling penting itu adalah apakah tubuh kamu mendapatkan nutrisi yang cukup, aktif bergerak, atau memiliki kualitas tidur yang baik, bahkan bebas dari gangguan kesehatan tertentu. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Berat badan yang ideal bukan berarti seseorang harus mengikuti standar orang lain. Karena menurut aku sendiri sih, setiap orang itu punya bentuk tubuh dan juga kebutuhan kalori yang beda-beda. Daripada fokus membandingkan diri kamu dengan orang lain, lebih baik fokus gak sih pada pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang, cukup minum air putih, rutin berolahraga, menjaga waktu istirahat, itu udah lebih dari cukup. Karena tujuan utama dalam hidup itu bukan sekedar menjadi kurus atau gemuk aja ya guys, tapi memiliki tubuh yang sehat dan juga berfungsi dengan baik, of course. Kalau kamu termasuk orang yang makan banyak tapi tetap kurus atau justru mudah naik berat badannya, jangan langsung khawatir ya. Kamu perlu kenalin dulu kondisi tubuh kamu dan pastikan kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi. Protein, karbo, serat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau gitu sampai sini dulu. Kita tutup dulu break time di sore hari ini. Dan tetap jaga kesehatan dan selama menikmati sore kamu, di hari ini tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Sunset di sore hari ini. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa? Jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal break dulu dengan beberapa lagu, baru nanti kita bakal mulai Pro 2 Sunset kita. Kita dengarkan yuk suara dalam kepala dari Noah dan juga Ramen Girl.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya, terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
3: Minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
5: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh, begitu.
6: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA itu benar-benar bikin kaget semua orang. Bayangin aja, baru mulai pertandingan, belum sempat duduk santai, bola udah masuk ke gawang. Momen ini terjadi berkat aksi cepat dari Hakan Şükür di tahun 2002. Dia cuma butuh sekitar 11 detik untuk mencetak gol. Dan itu gol yang super kilat. Banyak penonton bahkan yang masih nyari posisi duduk saat gol itu terjadi. Dan ini jadi bukti, kalau di sepak bola, fokus di detik pertama itu penting banget. Kesempatan kecil bisa langsung jadi gol kalau dimanfaatkan dengan cepat. Sampai sekarang, rekor ini masih menjadi rekor yang sulit banget dipecahkan. Jadi jangan pernah anggap remeh awal pertandingan ya, karena

begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.

0: ganteng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Produ, Adi Produ, saat ini kita bakal bahas apakah membaca buku masih relevan di era digital zaman sekarang. Jadi guys ya, coba ingat-ingat dulu guys, kapan terakhir kamu membaca sebuah buku? Ayo, sampai selesai ya, gak cuma baca doang, sampai selesai. Bukan baca caption media sosial, bukan baca chat, tapi benar-benar membaca buku dari beberapa halaman sampai habis. Nah, di era digital zaman sekarang nih, hampir semua informasi bisa kita dapatkan ya dalam hitungan detik. Mau cari berita, pengetahuan, hiburan, ataupun tutorial, itu semua udah ada banget di smartphone yang hampir nggak pernah lepas dari genggaman kita. Jadi karena itulah pertanyaan muncul nih yang menarik guys. Apakah membaca buku ini masih relevan di zaman sekarang yang serba digital? Jawabannya tentu saja masih sangat relevan guys. Ya, meskipun teknologi terus berkembang, buku tetap menjadi salah satu sumber pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman lebih mendalam. Jadi jika media sosial sering menyajikan informasi secara cepat dan juga singkat, buku bakal mengajak kamu untuk memahami sesuatu topik secara lebih lengkap dan struktur. Selain menambah wawasan, teman-teman membaca buku ini juga melatih fokus dan juga konsentrasi. Bahkan di tengah kebiasaan kita nge-scroll, yang membuat perhatian kita mudah berpindah dari satu konten ke konten lainnya. Membaca buku ini bisa mengajarkan kita untuk meluangkan waktu, berpikir lebih tenang, dan juga menikmati proses belajar, teman-teman. Nah, yang menariknya lagi, teman-teman, membaca buku ini nggak harus selalu buku pelajaran ataupun buku-buku yang berat ya. Baca buku novel, biografi, motivasi, hingga buku-buku tentang hobi ini juga bisa memberikan pengalaman serta sudut pandang baru yang mungkin nggak kita temukan di tempat lain. Nah, sekarang teman-teman Pro 2, membaca buku juga semakin mudah karena nggak harus selalu bawa buku fisiknya. Karena udah ada banyak nih buku-buku yang bisa diakses melalui aplikasi atau perangkat digital. Kayak artinya itu kayak gini loh, teknologi dan budaya membaca sebenarnya bisa berjalan berdampingan kok gitu. Jadi guys, mungkin di tengah kesibukan dan juga banyaknya informasi yang datang everyday, ada baiknya kita menyisihkan waktu kita sedikit untuk membaca. Karena terkadang ya, satu halaman buku ini bisa memberikan pelajaran yang lebih membekas dibandingkan puluhan video yang kita tonton sehari-hari. Kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu produk santai hari ini. Selamat menikmati sore dan kayaknya udah mau malam banget karena udah gelap banget ya. Udah enggak sore lagi, udah selesai nih sorenya. Tapi teman-teman jangan lupa ya, luangkan waktu kamu untuk membaca karena wawasan yang luas itu selalu dimulai dari rasa ingin tahu yang besar. Dan rasa ingin tahu tadi dimulai dari membaca, gitu ya. So guys, tetap frekuensi kita di 94,8 FM dan teman terbaik kamu, karena nanti kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat Lokal. Ya pasti nanti bakal ada penyiar yang ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. Kira-kira malam ini bakal ngobrol sama siapa ya? Dan kayaknya teman-teman, aku juga bakal akan pamit undur diri, tapi nanti deh sebelum kita gabung ke Pro 2 Jakarta aku juga bakal sekali pamit. Oke? Okay? So guys, kalau gitu sampai di sini dulu di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kita bakal gabung dulu, tapi kita break dulu dengan beberapa lagu. Akan ada Inge Indrawari melangitkanmu.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di malam hari. Banyak pertandingan penting yang akan tersaji memasuki masa-masa akhir match week 37 Liga Inggris musim 2025-2026. Salah satu pertandingan penting tersebut adalah duel Bournemouth versus Manchester City pada Rabu dini hari 20 Mei 2026. Yang akan dilangsungkan pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang akan dimainkan di Vitality Stadium ini akan menjadi penting banget karena keduanya akan mendapatkan hasil yang penting jika berhasil mengamankan poin penuh dari pertandingan ini. Dan tidak ada pilihan lain, Bournemouth akan datang ke pertandingan ini dengan pilihan untuk mengamankan poin penuh dari pertandingan ini. Pasalnya Bournemouth ini saat ini hanya tertinggal 4 poin dari Liverpool yang berada di posisi kelima klasemen. Jika mereka mengamankan semua sisa pertandingan, maka mereka dipastikan akan dapat bermain di Liga Champions musim depan. Kesempatan ini seakan menjadi terbuka lebar bagi Bournemouth pasca kekalahan Liverpool atas Aston Villa. Dan berbicara tentang performa, Bournemouth ini memiliki catatan positif dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris. Dari 5 pertandingan tersebut, mereka berhasil mengamankan 4 kali kemenangan dan hanya menyisakan 1 kali seri. Hasil ini juga termasuk kemenangan penting atas Arsenal dan juga Bournemouth, yang mana juga sedang dalam rekor 3 kemenangan beruntun saat ini. Secara skuad, Bournemouth ini mungkin masih harus bermain tanpa 3 pemain mereka, yaitu Lewis Cook, ada Julius Solar, dan juga Ryan Christie. Tapi di sisi lain, City datang ke pertandingan ini juga dengan misi untuk mengamankan poin penuh. Pertandingan ini bahkan dapat dikatakan sebagai kesempatan terakhir City. Karena jika mereka gagal mengamankan kemenangan di pertandingan ini, maka Arsenal dipastikan akan meraih gelar juara Liga. Terlepas dari apapun hasil pertandingan mereka, hal tersebut karena 2 laga tersisa. City masih tertinggal 2 poin dari Arsenal. Dan dari segi performa, 5 pertandingan terakhir City di Liga Inggris juga berakhir dengan hasil positif. Sama dengan Bournemouth, City berhasil mengamankan 4 kemenangan dan 1 kali hasil seri dalam 5 pertandingan terakhir mereka tersebut. Secara skuad, City juga dapat dikatakan dalam keadaan yang sangat prima, karena kemungkinan semua pemain masih akan dapat bermain di pertandingan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan aku juga bakal pamit undur diri, teman-teman Pro2. Sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro2 Jakarta di ajang Music Live Chat lokal yang Music Live Chat ya, yang mana bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi tanah air di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Syarafi.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih, Dewi lebih challenging kan?
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Harusnya tadi gue mampir.
1: Iya, ya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih. Kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu apa.
0: Oke. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Jadi kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia. Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, hey, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi nggak ada yang nggak ada.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya, iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya tuh?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya, and then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah? Atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's okay. Always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena, jadi
0: gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Bener sih. Iya.
0: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue, ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue, I'm Scorpio, October. Jadi kayak, biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak, maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih, seru. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Yep.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time. And honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget. Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham.
1: Iya,
0: betul.
1: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Bener-bener.
1: Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, mau yang kira-kira rusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Gitu loh, but like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Untuk jadi orang lain
0: capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener-bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Bener-bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia, itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak, gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak, oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensornya.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track
2: di lo gitu. It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau soto atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu

0: sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya okay. kekinian, maybe that's the word, but like, tapi menurut gue relevansi itu tidak ada usianya, and it's just there gitu loh, style, she is just there gitu loh.
1: Yeah. Gimana orangnya aja sih?
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
0: Ya.
1: Lu setuju bang?
0: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
0: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
0: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar, maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga loh. Menurut lu gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting
2: ya? Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue kayak gue harus gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya yang gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
2: Yeah.
1: Cinderella, terus abis itu Titanic.
2: Titanic,
1: nah, betul. Itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
0: itu
1: nyambung.
0: Tapi
1: nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang, kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
0: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
0: Iya.
2: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
0: Betul.
1: Itu komunikasi dua arah. Ini seru banget ya ngobrol dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
0: Woi.
1: Hai
0: Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini menjawab
2: Syahrafi.
1: Syahrini.
2: Syahrini sih. itu.
0: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
0: Oh, benar juga sih.
1: Iya. Yeah.
0: Harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya
1: apa?
0: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
0: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
0: Thank you.
1: Masuk tuh. Oh, ada lagi boleh dimasukin aja ya.
2: Gua enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gua juga enggak tahu.
0: Masuk tuh.
2: Gagal.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI atau bisa langsung berdapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya
1: boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya ya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren-tren
2: gitu. Oke, okay,
1: alright, okay. Let's go.
0: Oke, okay, kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut salah.
0: Gak apa-apa, Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: I probably do it too much though. Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Seseneng itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. I think kayak well, that's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba, lo.
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base. Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade. Itu di Flavor Base, man. Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue ke lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke,
0: alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue it is very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment. Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya. Kalau lo perhatiin kayak kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih. Karena gue maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin bisa di-rephrase sih. Kayak sahabatan, sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke. Alright. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, see, basically. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apaan sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening with. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Cuma untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced
0: sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir. Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_W.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga.
0: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat malam teman-teman Pro2 RRI Bukit Tinggi. Selamat bergabung di program Klinik Pro2. Nah, aku Tasya.
1: Dan aku Irfan.
0: Kami dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi.
1: Dari Prodi D4 Promosi Kesehatan.
0: Kembali menemani teman-teman semuanya.
1: Terima kasih sudah setia mendengarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tuntas minum obat, tuntas lawan TB.
0: Nah, betul sekali nih. Tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup banyak ditemukan di Indonesia.
1: Padahal nih, TB bisa disembuhkan loh. Kuncinya adalah pengobatan yang teratur dan tidak putus di tengah jalan.
0: Nah, Irfan, sebenarnya apa sih itu TB?
1: Nah, teman-teman Pro2, TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mikrobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, meskipun bisa juga menyerang organ tubuh lainnya.
0: Nah, gimana tuh cara penularan bakterinya?
1: Nah, teman-teman Pro2, TB ini menular melalui udara ya. Apalagi di saat penderita TB aktif batuk, bersin, atau berbicara, bakteri dapat keluar bersama percikan dahak dan terhirup oleh orang lain.
0: Oh, berarti penting sekali ya bagi kita menerapkan etika batuk dan memakai masker saat sakit.
1: Betul sekali, Tasya.
0: Oh iya nih, Irfan. Kalau gitu apa aja sih gejala yang akan ditimbulkan si TB ini?
1: Nah, pertanyaan bagus. Ternyata bakteri TB ini tuh punya beberapa gejala loh. Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Coba nih, teman-teman, kalau ada orang sekitar, teman dekat, atau mungkin kalian sendiri, coba deh iseng-iseng datang ke Pusyandu atau puskesmas terdekat buat check up ya. Yang kedua, demam yang hilang timbul. Kayak pagi itu padahal kita masih sehat-sehat aja kan. Nah, pas sorenya nih badan kok tiba-tiba panas atau meriang gitu. Yang ketiga, berkeringat di malam hari. Padahal kan kalau malam itu biasanya dingin ya. Yang keempat, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Padahal seingat teman-teman, pola makan dan tidur tuh masih aman-aman aja dari kemarin. Yang kelima, gejala terakhir yaitu nafsu makan yang berkurang. Padahal lauk atau sambalnya tuh enak kayak biasanya, tapi kayak malas aja gitu mau makan.
0: Nah, kalau teman-teman di rumah atau orang terdekat kalian mengalami gejala-gejala tadi, jangan lupa ya buat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Oke, selanjutnya pada saat seseorang telah terdiagnosis TB, pasien harus menjalani pengobatan selama beberapa bulan sesuai anjuran dari tenaga kesehatan.
0: Kok lama sekali sih, Van? Bisa berbulan-bulan gitu?
1: Nah, perlu teman-teman ketahui nih, bahwasannya bakteri TB tidak bisa mati hanya dengan beberapa hari pengobatan. Jadi kita tuh harus minum obat secara rutin sampai selesai agar semua bakteri benar-benar hilang.
0: Coba nih, teman-teman di rumah, tahu nggak?
1: Satu penderita TB aktif yang tidak diobati dapat menularkan penyakit kepada banyak orang di sekitarnya. Karena itu, pengobatan TB bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dari masyarakat di sekitar.
0: Namun kenyataannya masih banyak loh pasien yang berhenti minum obat ketika merasa sudah sehat.
1: Padahal kan itu sangat berbahaya ya. Gejalanya tuh memang bisa berkurang, tetapi bakterinya belum tentu hilang dan malah bisa semakin kuat.
0: Jadi nih, meskipun sudah merasa sehat, obat tetap harus diminum sampai selesai sesuai petunjuk petugas kesehatan.
1: Sobat sehat, setelah jeda nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai dampak jika pasien tidak patuh minum obat TB dan tips agar tetap disiplin selama menjalani pengobatan.
0: Tetap bersama kami dalam tema
1: Tuntas Minum Obat, Tuntas Lawan TB.

0: Kamu pasti pernah mengalami kebiasaan yang satu ini. Doorway effect adalah fenomena psikologis yang terjadi saat seseorang lupa tujuan awalnya begitu ia melewati sebuah pintu ke ruangan lain. Contohnya, kamu berjalan ke dapur untuk ambil sesuatu. Tetapi pas sampai dapur, kamu malah bengong dan lupa mau ngapain. Nah, itu yang dinamakan doorway effect. Hal ini terjadi karena otak kita menyimpan ingatan dalam episode berdasarkan lokasi. Jadi, saat kita berpindah tempat, otak seperti membuat batas bab baru dalam memori kita, yang mengakibatkan informasi yang baru aja dipikirkan bisa terasa menghilang. Tapi tenang, ada cara untuk menguranginya. Salah satunya adalah mengulang tujuan kita dalam hati saat berpindah ruangan, atau membawa benda kecil yang berkaitan dengan tujuan kita.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Halo, kembali lagi bersama kami Sobat Sehat.
1: Masih bersama kami yang membahas pentingnya kepatuhan dalam meminum obat pada pasien TB.
0: Irfan, apa sih dampaknya ketika pasien gak patuh dalam minum obat TB?
1: Wah, parah nih, karena ada beberapa dampak serius. Seperti penyakit tidak sembuh, gimana mau sembuh kan? Minum obatnya aja gak patuh. Yang kedua, selanjutnya pengobatan juga jadi lebih lama. Yang ketiga, risiko penularannya juga meningkat. Lalu yang keempat, muncul bakteri TB yang kebal obat atau TB resisten obat. Karena seperti yang sudah dijelaskan di sesi pertama tadi ya, bahwasannya ketika seseorang pasien TB berhenti minum obat sebelum waktu yang sudah ditetapkan oleh tenaga kesehatan, bakterinya tuh bisa berkembang atau menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
0: Nah, TB kebal obat ini berarti lebih sulit diobati dong?
1: Iyalah, pengobatannya lebih lama, lebih kompleks, dan membutuhkan biaya yang lebih besar.
0: Menurut kamu, apa sih alasan pasien TB berhenti atau tidak patuh dalam minum obat ini?
1: Biasanya sih ada beberapa alasan ya, seperti merasa sudah sembuh, bosan minum obat setiap hari, lupa, takut efek samping, kurangnya dukungan keluarga.
0: Oh, berarti keluarga tuh ternyata memiliki peran yang sangat penting ya bagi pasien TB.
1: Iya dong, secara kan keluarga tuh orang-orang paling dekat, malah serumah dengan mereka. Makanya keluarga itu menjadi salah satu aspek penting. Alasannya karena mereka dapat mengingatkan jadwal minum obat, memberikan dukungan moral, dan menemani pasien saat kontrol. Apalagi kan ketika orang-orang terdekat yang mengingatkan dan peduli, besar kemungkinan hati kecil mungil setiap orang tuh ikut tergerak dan jadi semangat buat sembuh.
0: Oh iya nih, apa aja sih tips yang berdaging agar seseorang tuh bisa patuh minum obat?
1: Nah, ada beberapa nih. Yang pertama, minum obat pada jam yang sama setiap hari. Kedua, pasang alarm pengingat jika perlu. Yang ketiga, catat jadwal minum obat. Yang keempat, minta dukungan keluarga. Yang kelima, konsultasi efek samping kepada petugas kesehatan.
0: Sobat Sehat, kalian tahu nggak? Semangat menjalani pengobatan hari ini adalah investasi untuk kesehatan di masa depan loh.
1: Karena setiap dosis obat yang diminum tepat waktu adalah salah satu langkah lebih dekat menuju kesembuhan.
0: TB itu bukan penyakit yang harus ditakuti ya, tetapi harus ditangani dengan benar.
1: Dan kabar baiknya, TB dapat disembuhkan jika pasien patuh menjalani pengobatan sampai tuntas.
0: Wah, udah gak kerasa ya, kita udah berada di akhir acara ternyata.
1: Iya, semoga informasi hari ini bermanfaat dan dapat menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya kepatuhan minum obat pada pasien.
0: Ingat ya, tuntas minum obat, tuntas lawan TB. Aku Tasya.
1: Dan aku Irfan.
0: Sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya.
1: Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sehat untuk kita

Teman-teman Produa, welcome back with Ica Maiza di sini. Ya, senang banget aku malam ini bisa menemani kamu semua. Dan hari ini hari Kamis, itu artinya kita ada di Love Lab yang bakal ngomongin soal cinta-cintaan. Nah, percintaan tuh kalau kita mulai dari awalnya ya, kayak pasti itu adalah momen yang bikin kamu tuh kayak deg-degan, mules, tapi juga penasaran nih. Apalagi kalau bukan first date alias kencan pertama. Jujur deh, siapa yang kalau mau first date nih isi kepalanya udah kayak bikin skenario film Hollywood. Ekspektasinya tuh kita bakal tampil sempurna, obrolannya tuh ngalir lancar, dan suasananya tuh romantis banget. Tapi realitanya kadang baru duduk aja udah bingung mau taruh tangan di mana, terus tiba-tiba hening, terus awkward banget rasanya, ya kan? Nah, biar momen kencan pertama kamu nih gak berubah jadi zona hening dan mencekam gitu ya, kuncinya tuh ada di topik obrolan, teman-teman. Hindari dulu pertanyaan klise kayak lagi sibuk apa sekarang, yang jawabannya tuh kayak pendek banget sebenarnya. Coba ganti dulu pertanyaannya dengan hal-hal yang sifatnya opini atau cerita. Misalnya, belakangan lagi suka dengerin lagu apa sih? Atau mungkin kayak, kamu tipe orang yang kalau liburan tuh harus terjadwal atau go with the flow aja? Dari sana, obrolan biasanya bakal lebih bercabang dan juga ngalir lebih natural. Dan ingat, tujuannya itu buat saling kenal, bukan lagi wawancara kerja ya. Jadi santai aja, be yourself dan nikmatin momennya. Nah, abis ini kita bakal lanjut lagi, teman-teman. Aku mau bahas satu perdebatan paling sensitif jagat raya soal first date. Tapi tetap di Love Lab, kita ke Romania dulu dengan 24/7.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba

0: tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti Mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau Mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2. Hai, balik lagi barengan sama Ica Melisa di sini dan kita masih bahas soal cinta-cintaan. Di mana kali ini kita bahasnya soal kencan pertama ya, teman-teman ya. Ini adalah babak yang paling menegangkan di akhir kencan pertama. Pas bil atau tagihan makanan datang ke meja dan boom. Langsung deh muncul pertanyaan di dalam hati. Ini siapa yang harus bayar ya? Perdebatan ini emang gak pernah ada habisnya. Ada tim yang menganut paham konvensional di mana cowok yang ngajak jalan harus yang bayar sebagai bentuk gentleman. Ada juga nih tim modern yang ngerasa lebih adil kalau split bill alias bayar masing-masing. Biar sama-sama enak dan gak ada beban. Atau mungkin ngerasa kayak berutang setelah kencan selesai. Nah, sebenarnya aturan mainnya tuh gak sekaku itu, teman-teman. Biar gak canggung, salah satu cara paling elegan itu adalah prinsip siapa yang ngundang, dia yang menjamu. Kalau kamu yang inisiatif ngajak jalan dan nentuin tempatnya, gak ada salahnya kamu yang bayar. Tapi buat kamu yang diajak, nunjukin gestur mau ikut bayar atau nawarin buat beli kopi saat abis makan malam itu adalah nilai plus banget sebenarnya. Itu tuh tanda kalau kamu menghargai usaha dia. Jadi gak perlu gengsi atau malah pura-pura ke toilet pas tagihan datang ya. Nah, abis ini kita bakal bahas hal yang gak kalah penting, teman-teman. Tanda-tanda kalau kencan pertama kamu sebenarnya harus jadi kencan terakhir. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

gak kerasa banget ya waktu kita ya udah di segmen terakhir aja nih di Love Lab. Kita udah bahas cara ngobrol sampai urusan bayar-membayar, tapi secocok apapun kamu ngerasa malam itu ya, ada hal penting yang wajib kamu perhatiin teman-teman. Ada red flag alias sinyal bahaya yang muncul sejak pertemuan pertama. First date itu biasanya momen dimana orang tuh bakal nunjukin versi terbaik dari diri mereka. Jadi kalau di momen ini aja dia udah nunjukin sikap yang kurang oke, itu tuh adalah alarm besar buat kamu. Sinyal pertama yang paling gampang kelihatan, gimana cara dia memperlakukan orang lain. Kayak misalnya pramusaji atau driver ojol mungkin. Kalau dia tuh kasar atau ngeremehin mereka, fix langsung coret sih. Sinyal kedua, perhatiin layar HP-nya. Kalau misalnya sepanjang kencan nih dia lebih milih buat nge-scroll medsos daripada dengerin kamu ngomong, itu tandanya dia gak ngehargain waktu kamu. Dan yang ketiga, kalau obrolannya cuma berputar di tentang diri dia sendiri aja tanpa pernah nanya balik tentang kamu, atau bahkan nih udah berani berkomentar negatif tentang fisik atau pilihan hidup kamu, itu tandanya dia belum siap buat berbagi ruang sama orang lain. Dan kencan pertama itu seni membaca situasi. Jangan sampai rasa kagum bikin kamu tuh justru jadi abai sama tanda-tanda bahaya ini ya. Kalau emang banyak red flagsnya, mending mundur teratur daripada lanjut tapi batin tersiksa kemudian, ya kan? Nah, aku pamit dulu dari Love Lab. Abis ini kita bakal masuk ke Start of the Day. So don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Prude FM, teman terbaik kamu.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Aku kok capek banget ya hari ini, padahal gak ada kerjaan.
1: Senyum itu bukan milikku lagi. Hari bersamanya tidak bisa aku perjuangkan.
2: Aku salah apa ya? Kok dia tiba-tiba berubah sih?
3: Yes! For the first time, pemirsa aku nembus 100!
4: Yahoo!
5: Apa ceritamu hari ini? Share yuk di Story of the Day. Setiap hari jam 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman

0: Teman-teman Produa, welcome back with Ica Maisa di sini. Selamat menikmati waktu istirahatnya ya. Malam ini barengan sama aku di Story of the Day sampai jam 11 malam nanti. Udah ada yang telepon aja nih sebentar ya. Kita opening dulu bentar ya kakak ya. Boleh banget buat kamu yang mau request, silahkan ke 0811-669-9480. Boleh ditelepon ataupun WhatsApp, atau boleh di TikTok kita @produabukittinggi, ataupun juga di IG @produabukittinggi. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini Uda Roni.
0: Uda Romi
1: di Sawah Paduan.
0: Sawah Paduan. Apa kabar Uda Romi?
1: Alhamdulillah. Uda Roni sama siapa nih?
0: Ini malam ini barengan sama Ica di Pro 2.
1: Ica.
0: Iya. Uda Romi mau request lagu apa malam ini? 2015 ke atas ya, Uda ya.
1: 2015
0: ke atas. 2015 sampai 2026 lagu pop Indo atau barat boleh. Kalau barat at least dia lulus sensor dari KPI.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Dari BCL ada tuh.
0: BCL lagu apa dulu?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama itu kayaknya 2000 awal deh. Uda Romi itu bisa di requestnya di Retro Hour di hari Minggu jam 8. Kalau sekarang kita 2015 ke atas dulu aja.
1: Apa ya lagu yang ada yang lainnya dari BCL dong?
0: BCL lagu yang yang selalu ada di dadimu tuh cukup baru tuh, yang soundtracknya Jumbo.
1: Siapa?
0: Selalu ada di nadimu.
1: Itu bagus lah lagunya tuh.
0: Apa?
1: Lagunya bagus itu.
0: Bagus. Itu soundtracknya viral itu.
1: Oh viral tuh ya.
0: Iya.
1: Itu aja lah.
0: Oke, salamnya buat siapa Uda Romi?
1: Ini Uda Romi baru gabung ya.
0: Iya yeah.
1: Kemarin sama si apa?
0: Siapa ada kemarin?
1: Dua
0: sama Robi ya?
1: Hai, sama Robi ya. Sama
0: oh Robi. iya
1: Sekarang kan sama-sama siapa nih?
0: Sama Ica.
1: Ica ya?
0: Iya.
1: Jadi salam yang pertama, salam untuk Ica, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Salam juga untuk Erini Baso, Kupani Baso, Bang Diman Angin.
0: Oke.
1: Okay. Nila di Penganak, Nila di Pelambayan, Cuman Siang Bagiwata, Buah, Bang Edward Tuplamo.
0: Oke.
1: Okay. Mr. Alpada Lua, Alumni Jambu Air.
0: Oke.
1: Okay. Salam tuh amak si kembar di Sungai Janiah Baso.
0: Boleh.
1: Salam juga tuh apak kembar di Lubuk Moto. Salam juga lumut banci Lubuk Moto. Salam Tarat Pusum di Laki. Mas Garik Lubuk Kaping.
0: Boleh.
1: Apa lagi ya?
0: Semuanya aja.
1: Salam semuanya aja lah Ica ya.
0: Iya.
1: Ica caranya malam ke siang itu?
0: Rolling kan kita semua.
1: Rolling ya.
0: Besok beda lagi yang malam tuh.
1: Ica itu pernah ke RI Prampe kan?
0: Oh Ica udah pernah semua.
1: Iya.
0: Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya udah. Tapi stay-nya memang di Pro 2 aja ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, terima kasih udah Romi.
1: Iya, jadi hampirnya jam 9 terus itu.
0: Untuk request kita kalau malam di jam 9 sampai jam 11, kalau pagi di jam 10 sampai jam 12.
1: Oh, paginya ada dong.
0: Ada, siang ya jatuhnya dari, jam 10 sampai jam 12.
1: Dari jam 10 sampai jam 12
0: siang. Yes, ya. Betul.
1: Jadi kalau siangnya boleh siangnya udara ini gabung ya?
0: Boleh, tapi kalau siang akan lebih mepet waktunya ya, karena biasanya lebih rame. Tapi malam ini juga udah mulai rame nih, udah Romi ya. Jadi waktunya mungkin kita pepetin dulu ya. Kita langsungkan ke yang lain dulu.
1: Oh iya, oke lah. Nanti ditunggu lagunya ini.
0: Oke, siap, aman aja ya. Oke.
1: Okay. Semoga Ica tidak terlalu murah rezekinya, panjang umurnya, lulus atau keluarga ya.
0: Amin. Makasih Uda Romi. Semoga doa ya. Baiknya juga berbalik ke Uda Romi ya.
1: Oke lah. Salam spesialnya untuk kita berdua boleh nggak?
0: Boleh.
1: Terima kasih ya Ica.
0: Sama-sama Uda Romi. Makasih udah join.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita. Tapi sebelum Uda Romi, tadi udah ada yang masuk duluan ya. Jadi kita bakal puterin nanti dulu lagunya Sabrina Leonor Haha yang udah di request dari WhatsApp kita di 0817-9555 sekian-sekian. Terus juga ada di 0881-1571 sekian-sekian. Terus juga ada Kak Disa yang request lagunya Juicy Lucy yang Di Balik Layarmu. Jadi kita bakal ketiga lagu ini dulu ya teman-teman. Kita selang-seling ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di TikTok yang bakal kita puterin. Jadi buat kamu yang belum aku puterin lagunya, tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan silang khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan silang khasnya sejak masih kecil. Silang ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan udah di jam setengah 10. Tapi Rikasa ternyata rame banget di hari Kamis ini. Ada apakah gerangan nih teman-teman? Ya udah deh, kita langsung aja puterin nanti. Buat teman-teman nih, kali ini ada dari TikTok kita, ada aku PNRM yang request lagunya Cegil by Nabila Takiyah. Boleh kita jadi cegil asal jangan ini ya, berlebihan ya. Terus juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Bukit Tinggi. Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pada kesempatan malam ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahal Ini. Terima kasih atas perhatian dan ketersediaannya. Semoga RRI Bukit Tinggi senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau baca chatnya benar-benar kayak merasa terpanggil untuk obrolan yang kayak gitu, omongannya ini. Ini dari 0898777 sekian-sekian, gak apa-apa lah ya. Terus juga ada yang request lagu Red Flag dari Fatin. Ada Kak Kyung Nil yang udah lama banget gak join barengan sama aku, gak tahu sama teman-teman yang lain. Semoga makin setia dong Kak Kyung Nil, main-main ke Pro 2 Bukit Tingginya, ya kan? Oke, langsung aja yuk kita puterin lagu berikutnya. Ada Cegil by Nabila Takiyah.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, Pro 2 bakal aku puterin lagi lagu berikutnya yang makin banyak makin malam ternyata ya. Sabar ya sayang, jangan paksa aku.
1: Lebay.
0: Terus kali ini ada ke Ricky Syaputra yang request lagunya Lenny dan juga Love Minute. Ada juga Mr. Aloy, Aloy, Aloy. Yang request lagunya Ivan Seventeen. Tadi katanya Ria Seventeen, jadi kayak aku bingung ini perpaduan The Massive dan Seventeen gitu. Katanya mau request lagu Jangan Paksa Rindu ya. Terus juga bakal aku puterin Setengah Matinya Gea yang di request sama Kak Namaku underscore Ayah. Ada juga Samuel Cipta Jaga Rasa yang bakal kita puterin nih di request tadi sama Cegil Waras. Waduh, Cegil, udah Cegil Waras gimana tuh ya? Tadi kan kalau di IG juga udah ada nih. Kan aku tadi kalau dikasih waktu 24/7 nih free-nya mau ngapain, kata Kak Sania ini adalah liburan plus fam time. Request lagunya Cegil Nabil Takiyah tadi udah kita puterin ya. Dan juga Jaga Rasa, ya udah Jaga Rasanya sekalian nih Samuel ya. Dan kemana-mana buat yang belum aku puterin, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman masih barengan sama Ica Maisa di jam 10 ini. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia nungguin lagunya diputer. Nah, kali ini aku akan ke lagu berikutnya. Kita bakal dengerin lagu dari Nicky Becker, Sumpah Mati. Bener gak sih? Becker. Becker ya. Ini dirikan sama Kak Permata Eunike ya. Boleh. Terus juga tadi di WhatsApp kita juga ada yang masuk itu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Aku mau request lagu Sesi Potret, Kak. Makasih ya, semangat siarannya. Aku disemangatin dengan lagu yang sedih banget, ya Allah. Boleh, gak apa-apa. Ini dari request dari 081397236 sekian-sekian. Terus juga kita bakal ke Mahal Ini Putar Waktu yang di request sama mana ya? 082170933 sekian-sekian-sekian. Boleh. Terus juga tadi dari IG kita juga udah ada Kak Sarah Rizkia yang kalau dikasih waktu free 24/7 katanya bakal kulineran buat ngisi energi, rebahan buat ngecas energi. Request Merindu Lagi Masahira. Jadi sibuknya buat makan, ngisi energi, rebahan, ngecas energi gitu ya. Berarti kalau misalnya kamu dikasih 24/7 free itu bakal nambah berat badan berapa kalau makan terus? Aduh. Ini omongannya sekarang BB terus ya. Udah deh, daripada makin ngaco nih teman-teman, langsung aja kita ke lagu berikutnya. Ada Nicky Becker dengan Sumpah Mati.

0: FM。
1: Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
2: Hai teman Produa, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, kali ini kita akan ke lagu berikutnya. Kita bakal muterin Nabila Takiyah Menikmati Kebohongan yang direquest sama Kak Senja tadi. Dan bakal ada juga lagunya Angie yang Remuk yang direquest sama Kak Arzulia Cantik dan juga The Angie Support Angie. Terus juga bakal ada lagu dari mana dia? Dari IG, dari WA ya, yang udah request. Selamat malam Kak, mau izin request lagu Live It Up, Nick Jam feat Will Smith and Era Estrefi. Gimana tuh, lagunya benar-benar upbeat banget. Ini official theme songnya Piala Dunia 2018 ya. Ini di request sama Kak 08137682 sekian. Terus juga ada yang request lagunya Next Step. Ya, Next Step, Wish You Were Here. Ya, yeah, I'm still here kok. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita puterin biar lagu berikutnya juga enggak lama-lama juga ngantrinya ya. Kita akan Nabila Takiyah dengan Menikmati Kebohongan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, ini udah menunjukkan di jam 22:55, itu artinya kebersamaan kita sebentar lagi harus berakhir. Kita akan masuk ke jazz music, tapi masih ada dua requestan lagi yang belum aku puterin ya. Nanti sambil jazz music juga gak apa-apa lah ya. Ada Kak Sria Selah ya, yang request lagunya Rio Lascard, Sumpah Mati. Ada juga Nadif Basalama, Penjaga Hati, yang direquest sama Kak Faiz Gibran. Boleh banget, dua lagu ini akan menutup jazz music kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena di jam 11 nanti kita akan temenin kamu di jazz music.

lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pradua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Oke teman-teman Produa 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Dan tentunya teman Produa, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, lanjutkan dengan tilawah on air nanti ya. Ada surat Ali Imran ayat 23 hingga 35. Kemudian nanti ada jazz music sampai nanti ke pukul 6 ya. Dan di pukul 6 bakalan ada Spada selamat pagi teman Produa sampai nanti ke pukul 9. Dan teman-teman Produa nanti di pukul 9 bakalan ada Earth Talk dan kita akan membahas mengenai bumi nanti. Jadi buat teman-teman Produa tetap stay tune aja ya. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Teman Pradua, yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa

0: banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
1: Nih, pa.
2: Rin, jangan gitu dong. Masa dilempar gitu sama papa? Anterin dong.
1: Iya, ma. Ini, pa.
0: Terima kasih ya, nak.
2: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi pertama teman Pro2, Starship Entertainment mengumumkan proses hukum terhadap ungkapan bernada jahat yang menargetkan anggota IF Jang Won-yong terus berlanjut. Pihak agensi menyebut aparat penegak hukum saat ini masih menjalankan penyelidikan terkait gugatan yang telah diajukan pada hari Kamis kemarin. Menurut Starship Entertainment, informasi tersebut diperoleh setelah pihak berwenang memberikan perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku sekaligus mengumpulkan bukti yang mendukung proses hukum berjalan. Agensi menjelaskan aparat sedang mengupayakan penerbitan surat perintah guna memperoleh data pengguna dari platform domestik. Langkah tersebut mencakup penelusuran informasi pada layanan daring yang digunakan menyebarkan konten bermasalah. Selain itu, otoritas terkait juga menjalankan prosedur kerjasama internasional untuk melacak identitas pengguna platform luar negeri. Upaya tersebut dilakukan terhadap akun-akun yang beroperasi melalui platform seperti X atau Twitter. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Sony Pictures merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Lanjut dari Variety, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Ia kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meski demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Namun tekanan yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan mengancam keberadaannya. Ia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, awal Juni 2026 menjadi periode yang semarak bagi industri musik Indonesia. Beragam karya baru hadir mulai dari album penuh hingga kolaborasi lintas genre yang menarik perhatian. Kreativitas musisi tanah air terlihat melalui rilisan segar dan versi daur ulang yang inovatif. Sejumlah karya tersebut turut mewarnai berbagai unggahan dan pengumuman resmi sepanjang bulan ini. Mengutip dari berbagai sumber, sejumlah musisi Indonesia merilis karya terbaru sepanjang Juni 2026. Lagu yang hadir dan meramaikan industri musik tanah air bulan ini diantaranya Dani Lariadi dengan Chandra Mawa, Gendrawari dengan Rasi Bintang, Nora Ayu dengan Cerita Penuh Cahaya, Rimar Kalista dengan Lost in Goodbye, Ray Putra featuring Farel Hila dengan Gold, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, Bersena Bestandi dengan Jalan Tengah, Dongker dengan Lautan Bunga Warna Terang. Semua Pro2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nantikan ragam informasi lainnya di Pro2 Info pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke teman-teman Pradua, balik lagi sama aku ya di sepeda. Saatnya kita ada di ajang sepeda teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, welcome. Semoga pagi ini membawa energi positif dan semangat baru untuk menjalani hari. Nah teman-teman, pernah gak sih teman-teman membayangkan bahwa di dalam diri setiap orang itu terdapat sebuah harta karun yang sangat berharga? Nah ini bukan emas nih, bukan emas, bukan berlian ya kan, kecuali kayak organ-organ yang mahal-mahal ya, kayak jantung, ginjal tuh. Tapi jangan dijual ya teman-teman ya, ya itu emang berharga ya kan, maksudnya kayak kalau dijual tuh emang mahal banget karena seberharga itu, sepenting itu, jadi jangan pernah jual ya. Kecuali kalau misalnya kamu punya ginjal 4 gitu ya, kayak aduh ini terlalu berlebihan gitu ya. Terus kayak ya udah deh aku jual dulu. Ini buat beli iPhone gitu. Enggak sih. Lebih baik investasi untuk hal yang lebih penting gitu ya. Kalau misalnya emang kamu punya ginjalnya 4 gitu kan, didonorin kepada orang ya, dijual gitu kan, donorin kepada orang yang membutuhkan gitu. Terus masih ada satu lagi nih gitu kan, ya di kayak penjualan pertama bisa buat beli rumah gitu, buat beli rumah ya yang paling penting mungkin ya. Kalau untuk yang kebutuhan lain kayak misalnya, karena kan yang paling penting ya kebutuhan primer itu kan sandang, pangan, papan gitu. Jadi kayak baju ya kan, ya nggak mungkin dong kita manusia nggak pakai baju. Terus juga pangan gitu kan, makanan gitu, terus papan gitu. Maksudnya kayak tempat berlindung gitu. Nah jadi kayak kalau misalnya kamu emang punya ginjal 4 ya, jual aja satu buat beli rumah. Terus abis itu kan masih ada tuh atau lagi ya kan, buat beli kebutuhan-kebutuhan lainnya atau buka usaha gitu kan, jadi kayak duitnya bisa muter gitu. Anyway, apa sih pembahasan kita? Kita gak membahas mengenai ginjal-ginjal dan juga segala macamnya ya teman-teman Pradua. Nah maksud aku, harta karun yang sangat berharga yang bisa kita kembangkan ya, maksudnya kayak aku gak punya privilege gitu. Mungkin ada sebagian orang yang mikir kayak aku gak punya privilege, aku gak se... apa ya, gak sekaya itu latar belakangnya. Hey, kita banyak melihat ya kisah-kisah inspiratif yang datang dari orang-orang yang dulunya mungkin kehidupan masa kecilnya ataupun masa remajanya itu tidak seberuntung kita gitu. Tapi akhirnya mereka bisa bangkit gitu teman-teman Pradua, melalui apa? Potensi diri. Nah, sayangnya nih banyak anak muda yang sibuk mencari kelebihan orang lain hingga lupa menggali kemampuan yang mereka miliki sendiri. Padahal setiap orang lahir dengan keunikan dan kekuatannya masing-masing nih teman-teman Pradua. Jadi jangan berpikir bahwasanya Anda itu tidak punya potensi. Nah, kita semua punya potensi nih teman-teman Pradua ya. Cuman kayak kita agak malas aja gitu. Gen Z ini agak malas itu untuk mencari potensi yang mereka miliki sesungguhnya gitu kan. Karena banyakan dari kita tuh berpikir kalau misalnya kita lahir dengan keadaan seperti ini ya udah gitu. Nah, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa meraih impian mereka itu adalah orang-orang yang memiliki privilege. Nah, mindset seperti itu masih tertanam gitu loh teman-teman Pradua. Jadi penting bagi kita untuk tahu nih, untuk menggali potensi apa sih yang kita miliki. Nah, nanti kita akan membahas ini lebih lanjut. Jadi buat teman-teman Pradua, tetap stay tune aja di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, masih di sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2 ya. Dan masih kita membahas mengenai potensi diri tadi ya. Nah, ketika mendengar kata potensi, banyak orang langsung bayangkan prestasi atau bakat luar biasa. Padahal potensi itu jauh lebih luas dari itu. Nah, potensi adalah kemampuan yang masih bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Bisa berupa bakat, kreativitas, cara berpikir, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, atau bahkan kepedulian terhadap orang lain ya. Menariknya, potensi tidak selalu terlihat sejak awal. Samar seperti biji kecil yang suatu hari bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Yang menentukan bukan hanya bibitnya, tapi juga bagaimana ia dirawat dan diberi kesempatan untuk tumbuh.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pagi teman Pradua, yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua, yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.